0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
2: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Ya, kondisinya lebih kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
5: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer. Gitu.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Tamu negara ini kan sekarang kalau populer Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, sebenarnya kan soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya, melalui tentang wisata ekspor. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto Atoriko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sembari kami menantikan jalannya ibadah minggu ya, ibadah minggu di Gereja Bukit Zaitun, kami akan hadirkan sekolah minggu di ruang dengar Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi, dengan kebersamaan Sally untuk pagi hari ini.
6: Atau

0: Selamat pagi adik-adik.
1: Pagi.
0: Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama torang siapkan torang pe hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah. Enci undang semua berdiri, torang memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Satu, dua, tiga.
1: Mari.

0: silakan duduk. Orang mau berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu dapat terkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya ibadah ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi tolong memuji Tuhan. Bagaimana aku harus tahu tuh lagu?
1: Tahu.
0: Satu, dua, tiga. Bye.

0: Kita tiba dalam pemberitaan firman kepada Enci Sally, disilahkan.
1: Halo adik-adik.
2: Halo.
1: Puji Tuhan, sekarang torang tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Torang mau dengar cerita Alkitab. Namun sebelum itu torang berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan. Kami semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami semua dapat terkumpul di tempat ini memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami anak-anakmu dapat mengerti serta memahami maksud dari kebenaran firmanmu. Inilah doa kami Tuhan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 1 ayat 18-24. Injil Matius pasal 1 ayat 18-24. Jika torang so menemukannya, torang mau baca secara bersama-sama. Injil Matius pasal 1 ayat 18-24.

keempat yang diberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah

sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, sekian jauh torampe pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Enci punya cerita tentang dua orang pasangan, satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, pada zaman dahulu kala di tanah Yudea, hiduplah seorang pria bernama Yusuf. Ia adalah seorang tukang kayu. Ternyata kote ini Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Nah, dia seorang tukang kayu yang baik hati. Pada suatu hari, Yusuf bertemu dengan seorang gadis yang bernama Maria. Ada yang kenal enggak? Siapa tuh Maria, Kang? So, biasa orang dengar. Gadis itu sangat cantik dan baik hati. Dan Yusuf langsung jatuh hati padanya dan ingin menikah dengan Maria. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, namun suatu hari Maria memberitahukan kepada Yusuf. Maria bilang Pak Yusuf bahwa dia sedang hamil atau sedang mengandung. Maka setelah mendengar berita itu, Yusuf menjadi sangat bingung dan sedih. Kenapa Kang Yusuf bingung dan Yusuf sedih? Ada yang tahu enggak? Nah, bagaimana mungkin Maria hamil sedangkan Yusuf belum menikah dengan Maria? Enggak mungkin kan? Mustahil orang yang belum kawin, orang yang belum menikah, mengandung. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan memberitahukannya bahwa anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus, dan Yusuf diminta untuk tetap bertunangan dengan Maria. Jadi, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya bahwa Yusuf harus tetap bertunangan dan menikah dengan Maria. Padahal sebelum itu Yusuf bermaksud untuk menceraikan atau meninggalkan Maria secara diam-diam. Karena dia tahu bahwa Maria sedang mengandung sementara mereka belum menikah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yusuf memutuskan untuk tidak meninggalkan Maria. Dan ia tetap bertekad untuk merawat Maria dan bayi yang ada di kandungannya. Yusuf sangat bersyukur dan dengan sukacita menerima perintah Tuhan untuk merawat dan melindungi Maria dan bayi itu. Walaupun hidup Yusuf dan Maria tidak mudah, mereka selalu berusaha hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi, biar itu Yusuf dan Maria dorang pe hidup tidak mudah, banyak tantangan yang mesti dorang hadapi, tetapi dorang tetap taat kepada Tuhan, dorang tetap mendengarkan perintah Tuhan. Anak yang dilahirkan Maria, yaitu Yesus Kristus, tumbuh menjadi pria yang hebat dan memimpin banyak orang ke jalan keselamatan. Dan Yusuf dan Maria tetap bersama selalu membesarkan Yesus dalam segala hal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti Yusuf dan Maria, kita juga harus selalu taat pada perintah Tuhan. Nah, taat dalam perintah Tuhan itu dalam hal apa, Kang? Taat pada perintah Tuhan itu seperti torang mesti dengar-dengaran pak orang tua, apa yang mama deng bapak suruh torang mesti iko akang, atau ada sto dari antara torang yang tidak dengar-dengaran pak orang tua, atau masih jaga babanta pak mama, masih jaga babanta pak papa, kalau mama deng papa mau suruh, tada kaki dulu baru torang mau pigi, ada ndak? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, torang juga harus taat pada perintah Tuhan. Meskipun mungkin tidak selalu mudah, kita harus selalu melakukan yang terbaik dalam sikap hidup kita setiap hari, terutama sebagai anak-anak Tuhan, dan menjalankan perintah Tuhan tanpa menunda-nunda. Dengan begitu, kita dapat meraih kebahagiaan dan berkat darinya. Amin firman Tuhan. Torang menyanyi, baca Alkitab, dan doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca.

0: Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibalah kita dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari yang indah ini, kami semua dapat terkumpul di tempat ini Tuhan, kami dapat memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami juga telah mendengarkan cerita Alkitab, biarlah cerita itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah Tuhan kami semua, biarlah melalui firman-Mu ini kami bisa terus taat kepada Tuhan, serta mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan syukur, berkati persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan itu dapat terpakai dengan baik untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan selalu kami sehat dan kuat, memberkati masa pertumbuhan kami, memberkati pendidikan kami, sehingga apapun yang kami mau, apapun yang kami cita-citakan, semuanya dapat terlaksana sesuai dengan apa mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi kedua orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama, bahkan Opa dan Oma, berikan selalu mereka kesehatan dan kekuatan, berikanlah mereka umur panjang, kiranya Tuhan juga mau membuka segala pintu-pintu berkat dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan apapun yang mereka perbuat selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi teman-teman kami yang belum berkesempatan hadir. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan mereka, tetapi kami selalu yakin dan kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, Engkau selalu memberkati mereka. Biarlah Tuhan di minggu-minggu yang akan datang, mereka bisa hadir seperti kami pada saat ini. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tuntun dan sertai kami. Biarlah kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami mau alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Torang mau menutup peribadahan pada pagi hari ini. Encing undang semua berdiri, Torang menyanyi, Yesus itulah satu-satunya, satu, dua, tiga.
2: Yesus.

0: Sebelum torang kembali ke rumahnya torang masing-masing, torang mau berdoa penutup dulu dan doa ini akan dipimpin oleh adik Dian.
1: Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menuntun peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami dalam perjalanan agar tiba di rumah tidak kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
0: Sebelum pulang, tolong menyanyi dulu Sekolah Minggu Selesai. 1, 2, 3. Sekolah

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Bukit Zaitun untuk mengikuti jalannya ibadah minggu dari Gereja Bukit Zaitun.
1: Amin.
2: Teman-teman, disilakan berdiri. Kita akan akhiri kebersamaan kita dalam ibadah minggu ini dan kita memuji Tuhan sudah waktunya.

0: Teman-teman juga Enci dan Engku, marilah kita menerima berkat Tuhan.
1: Tuhan berkati dan sertai kami. Amin.

Ketiga, buku lagu dari nyanyian Mazmur, Mazmur nyanyian rohani dan juga buku lagu klip. Dan untuk paduan suara yang akan mengisi puji-pujian di hari ini yaitu Jemaat Kolom 4 bersama dengan Pelka Remaja. Untuk pelayanan minggu depan, minggu 27 September 2026, pelayan oleh yang terkasih Penatua Derupa Seno. Dan menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang keempat, sekaligus juga persiapan perjamuan yang pertama. Menggunakan buku lagu, Mazmur nyanyian rohani dan juga buku lagu klik. Dan untuk paduan suara yang mengisi puji-pujian, Jemaat Kolom 5 bersama dengan Pelka Pemuda. Selanjutnya ucapan selamat berhari ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih yang menerima berkat ketambahan usia di sepanjang minggu yang terlewati, yaitu dari tanggal 14 sampai 20 September 2026. Nama-nama ada di layar infokus. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak dalam usia yang baru. Selanjutnya disampaikan ucapan terima kasih bagi seluruh jemaat, khususnya lagi bagi Pelka Pria Kaum Bapak yang sudah mengambil bagian dalam kerja bakti yang dilaksanakan pada hari kemarin, membersihkan gedung serbaguna atau gedung gereja lama yang ada di bagian sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya terus memberkati kehidupan bapak-bapak, seluruh jemaat yang terus memberi diri dalam semua kerja pelayanan. Dan selanjutnya juga disampaikan bahwa pada ibadah minggu hari ini, seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu, yaitu akan dijalankan pundi ekstra untuk menopang kerja panitia pelaksana sidang Sinode Am yang pelaksanaannya pada tahun 2028. Jadi sebentar dalam persembahan syukur nanti akan ada pundi ekstra yang akan dipegang oleh majelis jemaat yang berdiri di kedua pintu sisi kiri dan kanan. Selanjutnya juga disampaikan bahwa untuk perpisahan vikaris yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu depan, minggu 27 September 2026, dan sesuai dengan kesepakatan, yaitu dalam kebersamaan untuk perpisahan saudara vikaris, kami memohon jemaat untuk boleh membawa konsumsi dari rumah masing-masing dan akan kita nikmati bersama-sama berkat makan siang bersama selesai ibadah minggu pada minggu depan. Dan selanjutnya informasi untuk kegiatan ibadah MUPE 5 khusus untuk pria kombapa dilaksanakan pada Jemaat Paulus pada sebentar sore jam 5. Kegiatan ibadah MUPE 5 sekaligus hari ulang tahun pria kombapa Jemaat Paulus. Dan selanjutnya juga disampaikan bahwa sebentar selesai ibadah akan ada penjelasan oleh Bapak Pendeta terkait dengan pelaksanaan PAW yang dilaksanakan di Jemaat Kolom 2 dan 3. Dan yang terakhir, partisipasi ucapan terima kasih untuk partisipasi lelang Natura yang saat ini menjadi jadwal Jemaat Kolom 1, yaitu dari keluarga Sabdo Adi Kombu ada Keik Zebra, dan juga dari keluarga Sabudo Horman partisipasi rambutan, dari keluarga Acak Pekeng Durian Montong. Demikian, kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati kehidupan keluarga-keluarga jemaat yang terus ada dalam pemberian guna menopang semua kerja pelayanan
melalui kas jemaat ataupun juga pembangunan. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat diundang berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.

Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Damai dan sejahtera Allah atas kamu. Dengarkanlah nats pembimbing sebagaimana Kisah Para Rasul 10 ayat 34 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.

disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berdoa sambil mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan dalam kerendahan hati kami mengaku betapa kami lemah, terbatas, dan penuh dengan kekurangan. Kami selalu gagal untuk menjalani kehidupan dalam kebersamaan secara utuh dalam hidup keluarga, jemaat, dan masyarakat. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami bersalah, kami berdosa di hadapan hadirat-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Baharuilah kehidupan kami, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Tuhan berfirman dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

0: Saat ini kita akan memuji Tuhan melalui kelompok pujian. Disilakan.
1: Dipersilahkan jemaat kolom 4 untuk memuji Tuhan.

Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana disaksikan oleh Yesaya dalam kitab kudus perjanjian lama. Yesaya pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Di saat ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena kami merasakan pimpinan, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, yang mempersekutukan kami di hari Minggu ini di rumah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau berkenan bagi kami di saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, firman kekuatan dan kehidupan kami, anak-anak milik kepunyaan-Mu. Biarlah oleh Roh Kudus memampukan kami hidup di dalam firman-Mu di setiap hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani, kini dan selalu terus. Ampunilah dosa dan salah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesaya pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, oleh lembaga Alkitab memberikan tema keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umat-Nya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabat-Ku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjian-Ku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumah-Ku dan di lingkungan tembok-tembok kediaman-Ku suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hamba-Nya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjian-Ku, mereka akan kubawa ke gunung-Ku yang kudus
dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam konteks ber-GPBT kita akan merenungkan bacaan ini dalam terang tema keselamatan dan persekutuan terbuka bagi semua orang. Sekali lagi, keselamatan dan persekutuan terbuka bagi semua orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab selalu memberikan penjelasan bahwa sejak awal manusia diciptakan sebagai yang berbeda. Sebagai pribadi, setiap insan dikatakan adalah yang terbuka terhadap perbedaan-perbedaan itu, sehingga mereka dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sayang bahwa persekutuan yang indah dalam perbedaan-perbedaan itu hilang karena dosa dan kejahatan manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada kehidupan yang karena dosa, manusia menjadi sangat egois dan saling mengabaikan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan bagi kita, adakah keselamatan yang kemudian Tuhan anugerahkan bagi setiap kita? Apakah itu juga kemudian yang membuat kita tertutup terhadap orang lain? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang akan kita renungkan dalam terang tema keselamatan dan persekutuan terbuka bagi semua orang, mau mengajak segenap warga GPIBT, khususnya jemaat Bukit Zaitun, untuk memahami Allah yang sejati dalam kehidupan keseharian di tengah-tengah kebersamaan dengan sesama yang memiliki banyak pilihan yang berbeda satu dengan yang lainnya, termasuk juga berbeda dalam hal pilihan tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam kehidupan anak-anak, pemuda, remaja, dan bahkan orang dewasa, kita selalu diingatkan untuk mari bersama kita menghayati tentang keselamatan yang kemudian oleh Allah diberikan bagi semua orang tanpa batas. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lihat hal pertama dari apa yang mau dikatakan oleh Yesaya, bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah adalah anugerah universal, melingkupi kehidupan semua, ya,
manusia dan dunia seantero. Yesaya menyampaikan bahwa Allah yang dikenal dengan namanya Yahweh, Tuhan, adalah yang adil. Keadilan Allah dinyatakan secara jelas dalam perbuatan yang membebaskan Israel sebagai suatu umat persekutuan dari tanah perbudakan di Mesir. Demikian juga hal itu dinyatakan bagi Israel dari penindasan di tanah pembuangan. Yesaya mau mengingatkan tentang Allah yang berkuasa menyelamatkan umatnya. Hal menarik ialah bagaimana umat Israel menghayati keselamatan yang dikerjakan dan dianugerahkan Allah itu dengan menjalani hidup setia dan taat melakukan kehendaknya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, kita diajak untuk kemudian mari menghayati keselamatan dalam ketaatan pada kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita bersama dengan semua orang. Suatu sikap hidup yang memberikan daya tarik tersendiri bagi banyak orang, bahwa hal yang sangat luar biasa dari kehadiran orang Kristen di tengah-tengah perbedaan dengan orang lain, orang Kristen selalu diingatkan untuk bagaimana menjadi penguat bagi persekutuan, pengikat bagi persekutuan, bukan pemecah belah, bukan yang membawa konflik dalam kehidupan bersama. Di sanalah kita memahami bahwa persekutuan itu senantiasa memberikan pengakuan kepada Allah sang keadilan sejati bagi semua orang tanpa batas, bahwa di sana kita melakukan keadilan, bahwa di sana kita melakukan apa yang mendatangkan kebaikan, bahwa di tengah-tengah perbedaan itu kita senantiasa menjamin hak-hak hidup bersama. Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan, kita dapat saling mengakui dan saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita memberi rasa hormat bagi perbedaan-perbedaan itu. Itulah yang kemudian dikatakan, bagaimana orang-orang asing dapat datang ke dalam persekutuan umat Israel, menjalani kehidupan bersama dan bersama memelihara hari Sabat dengan melakukan keadilan dan menahan diri dari melakukan kejahatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penerimaan terhadap orang asing dan pendatang adalah gambaran dari kehidupan yang menghargai hari Sabat Tuhan. Bahwa keselamatan yang telah dijalani umat Israel sungguh merupakan panggilan hidup yang setara, yang sejajar, tanpa keistimewaan di hadapan Allah. Setiap kita yang hadir di tengah-tengah perbedaan tidak merasa menjadi yang lebih istimewa dari yang lain, sebab ternyata kita adalah yang setara, yang sejajar, sama mulia di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah bentuk kehidupan
yang mempraktikkan keadilan Allah, yang melindungi dan memeliharakan kehidupan.

manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan horizontal di antara satu dengan yang lainnya. Ketika umat Israel merayakan Sabat, mereka diingatkan akan dua hal besar, yakni Allah sebagai pencipta yang dikisahkan dalam kitab Kejadian, dan Allah sebagai pembebas dari perbudakan yang dikisahkan dalam Keluaran dan dalam kitab Ulangan, maupun juga Allah yang membawa mereka keluar dari penindasan di Babilonia yang dikisahkan oleh Yesaya. Menghayati perayaan Sabat di Perjanjian Lama bagi kehidupan orang percaya kini adalah menghayati kehidupan dalam perayaan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Hari di mana Tuhan mendatangkan kemenangan bagi setiap orang dari kuasa dosa dan maut. Hari di mana kemudian orang semua berkumpul dan berhimpun memuji dan memuliakan Allah yang dalam Kristus telah memberikan keselamatan yang sejati bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu menghayati perayaan hari Minggu sebagai hari Tuhan di tengah-tengah merosotnya etika dan moral masyarakat dunia saat ini menuntut umat Kristen untuk tampil beda. Sering kita mendengar berita dan kemudian para ahli mengatakan bahwa kini masyarakat sedang mengalami suatu kondisi yang sangat buruk, tanpa etika, tanpa moral, dan karena itu kejahatan terjadi begitu masif di mana-mana. Mulai dari kehidupan anak-anak, dari kehidupan di masa remaja, pemuda, dan bahkan orang dewasa. Di tengah-tengah kehidupan dan situasi seperti itulah, bersama di saat ini kita diajak untuk kemudian menghayati ulang betapa pentingnya perayaan hari Minggu bagi pembentukan kehidupan yang bermoral, yang dikatakan seperti umat Israel dipanggil menjadi umat yang kudus di antara bangsa-bangsa lain. Orang Kristen masa kini dipanggil untuk merefleksikan keadilan dan kekekalan Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan yang baik berdasarkan kasih Kristus. Ibadah di hari Minggu harus membawa perubahan berarti bagi kehidupan setiap orang di hari Senin sampai hari Sabtu. Saudara-saudaraku, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kebahagiaan hidup setiap orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan adalah bahwa dia mengalami perubahan dalam hidup, dalam sikap, dalam cara pikir, dalam pergaulan bersama, dalam hal melihat sesama, dalam perbedaan-perbedaan. Belajar dari umat Israel. Sekali lagi, kita semua sebagai orang Kristen kini diajak untuk menghayati hari Tuhan, hari Minggu, di tengah-tengah pertentangan yang sangat keras terkait etika dan moral.
harus mampu

menunjukkan sikap yang berbeda secara adil, yang menuntun orang sesama, ya orang lain sebagai sesama, kepada kehidupan yang kekal. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi orang-orang yang membawa kecelakaan bagi sesama, tetapi yang saling menuntun, mari orang berjalan pada kebaikan untuk kehidupan yang bukan saja di hari ini, tetapi pada kehidupan yang kekal. Hal kedua yang Yesaya mau katakan adalah menjadi manusia baru yang terus dibarui. Saudara-saudaraku, oleh anugerah Allah yang memungkinkan setiap orang yang percaya dikuduskan menjadi milik Allah, bukan karena manusia itu baik dan berjasa, melainkan karena Tuhan mengasihi manusia sehingga mengundang manusia merespons karya keselamatan Allah yang diberikan dengan cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus di salib. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang kemudian mengaku milik kepunyaan Tuhan, Israel ketika itu dan kita kini dan di sini tidaklah menjadi orang yang sempurna. Torang bukan orang yang sempurna, tetapi ada hal yang sangat penting untuk kita hayati, bahwa Tuhan berkenan bagi kehidupan kita. Karena itu hanya akan menjadi berarti, setiap kita akan menjadi berarti jika kita hidup bergantung pada anugerah Allah. Orang selalu bilang semua karena anugerah Allah. Saudara-saudara, kalau bukan karena anugerah Allah, orang senak bernapas ini ketika bangun pagi. Orang tidur begitu tenang, nyaman, dan pagi masih bersyukur karena masih boleh bernapas. Itu orang katakan adalah anugerah Allah. Pada sikap hidup yang berpusat pada anugerah Allah, setiap orang akan selalu dijadikan baru di setiap waktu. Orang percaya akan terus dibarui untuk berjalan dalam arak-arakan persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Sikap sikap ketergantungan kepada anugerah Allah oleh Yesaya disebutkan sebagai suatu sikap hidup yang mendengarkan firman dan berserah dalam doa kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai firman Allah dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan tanpa putus dari waktu ke waktu. Hal ketiga yang mau Yesaya katakan, Allah menerima semua orang di dalam persekutuan dengannya. Allah tidak menerima satu orang individu atau sekelompok orang. Tuhan menerima semua orang untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Allah tidak menganugerahkan keselamatan hanya kepada orang pribadi, ya, atau sekelompok orang tertentu. Itulah sebabnya mengapa orang percaya tidak pernah diizinkan untuk menjauhkan diri dari persekutuan jemaat. Perhatikan apa yang dikatakan bagi kita, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi dunia, adalah bagi semua orang.
tidak pada diri pribadi dan sekelompok orang. Dan karena itu, ya saya mengingatkan bagaimana Allah meminta kita semua untuk tetap ada dalam persekutuan. Jangan pernah bajau dari persekutuan. Mengapa? Sebab tanpa persekutuan setiap orang akan mengalami diskriminasi di lingkungan sosialnya. Dia akan cenderung menjadi yang sangat egois, selalu curiga, dan memberikan penilaian yang selalu negatif bagi orang lain. Ya, nanti terang akan dapat orang yang kurang bergaul, pikirannya selalu negatif. Ya, pikirannya selalu buruk terhadap seseorang, kendati dia belum tahu apakah orang itu buruk. Tapi dia sudah lebih dulu menilai orang itu buruk. Ya. Karena itu betapa pentingnya bagi kita untuk selalu ada dalam persekutuan. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan mengapa persekutuan itu penting bagi kita. Ya, karena setiap orang yang jauh dari persekutuan, ya, selalu akan mengalami diskriminasi sosial. Cenderung egois, mementingkan diri, penuh curiga dan a priori, yang dapat merusak tatanan sosial, serta bisa memicu konflik, melakukan kekerasan, baik antar pribadi tetapi juga antar kelompok. Suka menghasut orang, suka memprovokasi orang, kan gitu. Ya. Karena itu marilah kita menjadi warga Kristen yang selalu memberi contoh bagi tanggung jawab untuk selalu ada dalam persekutuan. Karena setiap orang dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Setiap orang dapat mengukuhkan pertumbuhan rohani satu dengan yang lainnya. Setiap orang senantiasa memiliki kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan bagi sesamanya. Berbahagialah anak-anak yang selalu rajin di sekolah minggu. Rajin terus kemudian masuk remaja. Rajin untuk masuk pemuda. Rajin masuk pembapa bagi bapak-bapak. Ya. Rajin masuk persekutuan ibu. Ya, kaum perempuan bagi ibu-ibu. Ya. Rajin mengikuti ibadah lansia bagi para lansia. Semua itu akan menolong kita bagaimana kita dapat mempraktekkan kehidupan persekutuan bagi semua orang, ya, untuk bisa saling menguatkan, saling menyemangatkan bagi kebaikan-kebaikan di mana firman Allah mengajar kita untuk selalu adil dan terhindar dari melakukan yang jahat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Amin.

0: Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, yang senantiasa berkenan bagi kehidupan kami, di saat ini kami kembali menghadap hadirat-Mu atas kesempatan yang indah Tuhan menciptakan persekutuan dan mengajarkan kami tentang firman-Mu. Firman yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan bersama dalam perbedaan dengan semua orang. Tuhan, kiranya Engkau dengan Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk dapat menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Mu yang menghayati keselamatan sebagai suatu anugerah, yang menguatkan kami untuk ada bersama dalam ikatan-ikatan kasih dengan semua orang, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha kehidupan, dalam semua bentuk pelayanan sosial apapun yang kami jalani dalam hidup dan kehidupan ini. Kami datang dan memohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami agar kami semakin berhikmat menjalani kehidupan ini, agar kami semakin memahami bagaimana kehidupan yang berarti ada di tengah-tengah persekutuan yang sekaligus menguatkan dan menuntun kami untuk membangun sikap hidup yang baik dan selalu menghindari untuk melakukan yang jahat sebagaimana firman-Mu. Kehendak-Mu kiranya melingkupi kehidupan kami anak-anak milik kepunyaan-Mu. Ya Bapa di sorga, di saat ini kami membawa persekutuan kehidupan jemaat-Mu dalam lingkup GPIBT Jemaat Bukit Saitun. Kiranya kami semua dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kami di dalam kasih dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah, yang memberi kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat sebagai persekutuan jemaat dengan semua program-program kerja pelayanan yang menguatkan persekutuan bersama dengan orang lain di semua kehadiran, di tempat tugas kerja sesuai dengan profesi masing-masing kami, yang menjumpakan kami dengan semua orang tanpa batas. Kasih-Mu kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat saling mengakui dan saling menerima satu dengan yang lainnya, sehingga kami juga dapat menghadirkan firman-Mu yang menuntun kami bukan saja pada kehidupan di saat ini, tetapi juga kepada kehidupan kekal sebagaimana Tuhan menjanjikannya bagi kami. Semua program-program pelayanan jemaat-Mu kami taruh dalam tangan-Mu, termasuk di dalamnya pelaksanaan membangun yang terus kami lakukan bersama di bawah koordinasi panitia pembangunan jemaat-Mu. Biarlah Engkau juga menguatkan kami dalam partisipasi mendukung pelayanan dan pembangunan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami memohon kepada-Mu, Engkau memberkati setiap keluarga jemaat-Mu dalam semua keadaannya, yang sakit, yang kiranya oleh Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Tuhan memulihkan mereka dari semua penderitaan sakitnya. Demikian juga dengan yang berduka, bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka larut dalam kedukacitaan, tapi kembali menikmati sukacita untuk membangun kehidupan dalam pengharapan atas anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Demikian juga dengan semua orang yang terancam berputus asa karena berbagai pergumulan-pergumulan yang sangat berat mereka hadapi, bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Bagi mereka yang kini lanjut usia, mengalami banyak kelemahan tubuh dan menjadi sangat tergantung pada pelayanan anggota keluarga, saudara bersaudara, kiranya Tuhan juga menolong dan mengasihani mereka dalam kekuatan dan keteguhan iman yang memungkinkan mereka dapat menikmati hari-hari hidup dalam kasih dan pengasihan Tuhan sendiri. Kami berdoa dan mempersembahkan semua sukacita bersama dengan semua keluarga yang dapat merayakan hari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Saudara Stanley Erickson Sakawirus, Saudari Fiona Isaura Talifudin, Saudara Sandy Menanggung, Saudara Reinhard Sander, anak Kain Kainhard Sinsu, anak Nakwin Manatar, penatua Deni Manatar, dan Bapak Boni Singal. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka untuk semakin bergantung kepada Tuhan sebagai yang menjamin mereka untuk menikmati hari-hari hidup di tahun-tahun yang Tuhan tambahkan bagi mereka, bahwa Tuhan akan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat agar mereka dapat mengabdikan kehidupan di semua umur panjang ini bagi kemuliaan nama-Mu. Melalui sikap hidup yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menghindari kejahatan dalam kehidupan sehari-hari, kiranya Tuhan memberkati keluarga dari semua saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, agar mereka juga dapat menikmati kelimpahan berkat bagi kehidupan sehari-hari, sehingga mereka selalu hidup berkecukupan dan dapat mengambil bagian dalam kehidupan persekutuan pelayanan jemaat dan masyarakat. Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami taruh semua kehidupan dan ucapan syukur semua saudara-saudara kekasih kami, anak-anak jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan. Kami akan masuki kehidupan di minggu yang baru dan Tuhan menyertai kami untuk kehidupan selanjutnya. Kami juga datang dan membawa semua syukur dan sukacita dari keluarga-keluarga yang berpartisipasi membawa bahan natura, keluarga Sabdo Adi Kumbu, keluarga Kekomoleh Manopo, keluarga Aca Pekeng, keluarga Sabudu Horman. Biar Tuhan juga akan melimpahi mereka dengan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka selalu terpelihara dan terus bersama mengambil bagian dalam kerja pelayanan. Bahwa Tuhan sendiri akan memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam melakukan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan, di mana mereka mengabdikan diri bagi kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan semua bidang profesi yang mereka lakukan dan dari semua profesi atau kerja yang Tuhan anugerahkan, mereka menikmati berkat-berkat melimpah dari Tuhan. kami berdoa bagi panitia pelaksana sidang majelis Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia, dengan semua upaya panitia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penggalangan dana bagi pelaksanaan yang sukses kegiatan persidangan nanti. Tuhan berkati agar kami sebagai warga jemaat yang adalah bagian mandiri dari Gereja Protestan di Indonesia dapat turut bersama mengambil bagian dalam semua pergumulan dan pelaksanaan kegiatan, di mana GPBT sendiri akan menjadi tuan rumah tempat pelaksanaan kegiatan dimaksud. Kami berdoa, ya Bapa di sorga, bagi bangsa dan negara kami, biar Engkau juga kiranya akan memberkati agar ada kedamaian, ada keutuhan, ada ketentraman hidup bersama, ada kesejahteraan karena keadilan Tuhan yang senantiasa memimpin para pemimpin negara dan bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok, sehingga segala hal sesuatu dapat mereka lakukan terkait dengan perencanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang berkeadilan dalam semua tugas panggilan kekuasaan pemerintahan yang adalah anugerah Tuhan semata. Cara khusus bagi pembangunan kehidupan yang adil dan sejahtera di daerah Kabupaten Tuli-Toli. Tuhan, biar senantiasa Engkau dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan bersama, untuk terus bersama berpartisipasi memajukan daerah Tuli-Toli dengan semua bentuk pelayanan yang menguatkan kebersamaan bergotong royong dari semua masyarakat tanpa pembedaan di tanah Tuli-Toli tercinta ini. Kami memohon kiranya Engkau memberkati semua kerja pelayanan di sepanjang minggu berjalan, dan setiap para pelayan khusus dan semua perangkat pelayanan yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Tuhan, inilah kami, ampuni dosa dan salah kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Kembali diserahkan puji-pujian.
1: Dipersilahkan PLK Remaja untuk memuji Tuhan.

Jemaat disilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan gereja dengan bersama menyanyikan nyanyian rohani nomor 77.

Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan pemazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Sementara persembahan dijalankan bersama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 132, ya Tuhan muramu bakar.

Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan-Mu. Demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu dalam sukacita tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan permuliakanlah nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri.

Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti ibadah Minggu pagi yang telah kami siarkan melalui Pro 1 RRI Tuli-Tuli, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: John, angkat nih.
6: Oke. Wih, ada yang bilang mau.

0: ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu untuk Anda yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga. Ya, baik yang sedang dalam perjalanan atau ada yang juga lagi menyelesaikan pekerjaan atau mungkin hanya ingin menikmati secangkir kopi sambil ditemani musik Indonesia pilihan. Dan tentu pendengar, hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Tidak perlu terburu-buru, nikmati pagi, nikmati suasana, dan berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk kembali mengumpulkan energi. Karena hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati perjalanan. Nah, hari ini kami sudah menyiapkan sederetan lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Ada lagu tentang cinta, kehidupan, harapan, kehilangan, sampai cerita tentang bagaimana kita belajar menerima dan kembali melangkah. Karena itu tetap di sini, Pro 1 era Ritul-Ritul, karena musik akan menemani minggu Anda menjadi lebih hangat. Selamat menikmati musik dan selamat menikmati hari Minggu. Dan jangan lupa, apapun yang sedang Anda hadapi, selalu ada alasan untuk tetap tersenyum dan melanjutkan perjalanan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di kesempatan kali ini, ya, kami cukupkan untuk sementara, ya, dan di pagi hari ini, ya, pendengar, kita akan dengarkan bersama-sama sebuah informasi yang akan kami rangkum dalam program Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Karena itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli, ya, semua. Dan setelah itu masih ada beberapa program-program menarik lainnya yang tentunya dapat Anda ikuti bersama kami di kesempatan kali ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda mengenai beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkyu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenq.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menqri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan truth scan probabilitas mencapai 99%. Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan. Terus ikuti Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
0: 1. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Idola Anak yang untuk kesempatan kali ini Idola Anak akan menghadirkan SDN Percontohan Toli-Toli. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi dalam acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Tentunya pada minggu hari ini kita akan melihat dan juga menyaksikan kreativitas dari adik-adik kita, anak-anak Indonesia. Tentunya pada hari ini kita bersama dengan adik-adik dari Sekolah Dasar Negeri Percontohan Toli-Toli. Halo adik-adik. Halo. Bagaimana kabar hari ini? Baik, tetap semangat ya. Iya, aduh, iya, jadi loyo gitu. Ulangi, tetap semangat ya. Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Mautong. Dan tentunya di Sekolah Dasar Negeri Percontohan Toli-Toli ini kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan penampilan adik-adik dalam suatu kreativitas. Tentunya saya tidak sendiri, ada bersama dengan Ibu Guru yang akan temani saya. Halo Ibu Guru.
6: Halo.
5: Halo. Ibu Guru bagaimana kabar hari ini, sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Ibu Guru boleh perkenalkan diri dulu dong?
6: Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Ferawati, salah satu guru yang mengajar di SD Negeri Percontohan. Lebih tepatnya saya mengajar kelas 6.
5: Oh, kelas 6. Ibu Ferawati. Nah, Ibu Guru, sebelum kita melihat penampilan dari adik-adik Sekolah Dasar Negeri Percontohan Toli-Toli, boleh tahu dong Ibu Guru ini para siswanya ini dari kelas berapa semua ini yang akan menampilkan bakat mereka?
6: Iya, yang ditampilkan hari ini dimulai dari murid kelas 3. Jadi kelas 3. Ada yang kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi masih ada yang ikut kelas 6. Bahkan ada yang dari kelas 2.
5: Wow, ada dari kelas 2. Ini ada yang pakai baju pramuka, baju olahraga, baju adat, bahkan ada yang kebaya, ya. Baik, Ibu Guru dan tentunya para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dengan acara Idola Anak Indonesia Layak Anak yang dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Toli-Toli, ini bisa kamu dengarkan semuanya, ya. Baik, Ibu Guru, apa ini penampilan pertama yang kita akan saksikan?
6: Iya. Untuk penampilan pertama ini dimulai dari Pildacil.
5: Pildacil, iya. Oke.
6: Di mana Pildacil ini pernah menjuarai salah satu event, tapi walaupun hanya sebagai juara favorit. Oh. Saat itu, iya. Dalam kegiatan pentas PAI tingkat kecamatan Baulan.
5: Wih, luar biasa. Nah, jadi Anda pendengar pasti penasaran nih penampilan Pildacil dari Sekolah Dasar Negeri Percontohan Toli-Toli. Nah, untuk itu kita akan menyaksikan penampilan Pildacil dari SDN Percontohan Toli-Toli. Selamat menyaksikan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hamdan wa syukronillah, la haula wa la quwata illa billah, salawat wa salam ala rasulillah. amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berada di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmatul lil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di antara perkara yang bisa mengantar kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti dan terus sayang kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu kita, sebagaimana Allah memerintahkan kita dalam firman-Nya. Wa qadu rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mau tidak teman-teman hidupnya bahagia dunia dan akhirat? Ih, kok sedikit sih yang menjawab? Mau tidak hidupnya bahagia dunia dan akhirat? Baik, kalau mau saya akan berikan solusinya. Solusinya berbakti dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua kita semua. Karena jika kita sayang dan cinta kepada kedua orang tua kita, insya Allah mereka akan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho dengan apa yang kita perbuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridholahi fi ridho walidain, wasakatullahi fi sakatil walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku semua, sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ayah sudah bekerja keras, banting tulang siang malam tanpa lelah, terlebih kepada ibu kita, ibu yang mengandung, melahirkan, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Sungguh luar biasa kan pengorbanan kedua orang tua kita? Yuk teman-teman, kita doakan kedua orang tua kita. Peace.

0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal.
1: Amin.
0: Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada lalat raksasa jangan dibikin mati. Kalau ada salah kata jangan dimasukin ke hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Berikan tepuk tangan untuk Pidacir tadi ya. Penampilan Pidacir sangat luar biasa. Masya Allah. Ini sangat luar biasa ya Ibu Guru ya. Betul. Ibu Guru boleh tahu dong tadi itu siswa kelas berapa itu?
3: Iya. Kelas 5B.
2: Kelas 5B. Nah Ibu Guru boleh tahu dong ini pengajaran Pidacir di SD Percontohan apakah ada ekstrakurikulernya atau bagaimana?
3: Iya. Untuk Pidacir sendiri ini merupakan salah satu program dari kegiatan ekstrakurikuler di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan keagamaan khususnya agama Islam.
2: Oke, keagamaan. Waktunya kalau di sekolah Bu Guru pagi atau
3: sore hari?
2: Sore
3: karena
2: hari.
3: Tidak mengganggu jam sekolah.
2: Oke.
3: Jadi dilaksanakan itu seminggu sekali.
2: Seminggu sekali, Masya Allah, sangat luar biasa. Baik, tentunya dimanapun Anda berada untuk Persatu RI Toli-Toli, Buol dan juga Pak Rigi Mautong, kita masih akan menyaksikan penampilan-penampilan dari siswa SD Negeri Percontohan Toli-Toli. Nah, Ibu Guru, selanjutnya penampilan apa lagi nih yang kita akan saksikan?
3: Iya, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi oleh salah satu murid dari kelas 6A.
2: Oke, iya, pembacaan
3: atas nama
2: puisi.
3: Nama Al-Furqan.
2: Atas nama Al-Furqan.
3: Iya.
2: Oke, baik pendengar dimanapun berada. Selanjutnya kita akan menangkarkan dan juga menyaksikan pembacaan puisi oleh siswa Mu Al-Furqan. Selamat menyaksikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan nama saya Al-Furqan. Siswa dari kelas 6A SD Negeri Percontohan yang akan membawakan puisi yang berjudul Guru. Di pagi yang menyisakan dingin, engkau melangkah dengan tas penuh harapan. Bukan berisi emas atau permata, melainkan ilmu, doa, dan kesabaran yang tak pernah habis dibagi. Di papan tulis yang sederhana, engkau menuliskan masa depan kami. Satu huruf, satu angka, satu nasihat. Meski terkadang kami tak mengerti atau pura-pura tak peduli. Suaramu mungkin lelah, matamu kadang menyimpan letih. Namun engkau tetap tersenyum, seolah dunia baik-baik saja. Demi kami yang masih belajar arti kehidupan. Engkau mengajar bukan hanya tentang buku, tetapi tentang sikap, adab, dan kejujuran. Tentang bagaimana berdiri saat jatuh, dan bagaimana tetap rendah hati saat kami kelak berhasil. Tak semua murid pandai mengucapkan terima kasih, tak semua keberhasilan mengingat namamu. Namun, engkau tetap setia menjadi pelita di lorong gelap tanpa meminta cahaya kembali. Ketika kami salah, engkau menegur dengan tegas, bercampur kasih. Ketika kami benar, engkau bangga seolah itu anakmu sendiri. Itulah cinta yang tak tertulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, itu dia penampilan pembacaan puisi dari siswa Al-Furqan. Berikan tepuk tangan adik-adik. Wow, sangat luar biasa. Tadi kelas berapa Ibu Guru ya? Kelas 6.
3: Kelas 6A lebih tepat.
2: Kelas 6A dan puisi judulnya tentang guru. Ini kayaknya perpisahan ini ya. Udah kelas 6 ini. Persembahan untuk guru-guru tercinta dari SD Negeri Percontohan Toli-Toli. Nah Ibu Guru boleh tahu untuk pembacaan puisi bagaimana diajarkan di SD Negeri Percontohan Toli-Toli atau apakah dari adik tadi pernah ikut lomba juga di luar gitu?
3: Iya, kalau untuk pembacaan puisi sendiri itu kan sudah diajarkan dalam proses belajar mengajar. Untuk penampil tadi atas nama Al-Furqan itu dia pernah mengikuti salah satu event atau lomba itu dalam ulang tahun Bayangkari
2: ulang
3: di
2: tahun Bayangkari.
3: Polres Toli-Toli.
2: Okay.
3: Iya, jadi dia pernah mengikuti lomba tersebut.
2: Wih, cakep ya. Jadi tentunya anak-anak Indonesia itu punya bakat, punya prestasi yang sangat luar biasa. Jadi sebagai orang tua, guru, dan juga yang lebih tua, kita harus banyak mendukung adik-adik kita dalam mengembangkan prestasi mereka. Baik, Ibu Guru, apalagi nih dari SD Percontohan yang akan ditampilkan?
3: Iya, untuk penampilan berikutnya itu ada persembahan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Naila.
2: Naila, oh nyanyi solo ya Bu Guru ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan melihat penampilan nyanyi solo dari siswa SD Negeri Percontohan Toli Toli. Selamat menyaksikan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Naila, saya berasal dari kelas 5A. Saya akan membawakan lagu Buta Kukoswai.

0: Wow, itu dia para pendengar dimanapun Anda berada, penampilan nyanyi solo salah satu lagu daerah Kabupaten Toli-Toli yaitu Buta Kuko Suai. Nah, Ibu Guru, saya mau tanya dulu nih Ibu Guru. Tadi kan adik Naila ya. Nah, ini kan ekstrakurikuler kesenian. Boleh tahu untuk ekstrakurikuler kesenian di SDM Percontoh itu gimana nih Ibu Guru perkembangannya dan gurunya berapa orang yang mengajarkan dalam hal kesenian?
1: Iya, untuk kesenian sendiri kebetulan pelatihnya ada di sini.
0: Oke.
1: Ada Ibu Nurjana SPD sebagai pelatih untuk menyanyi tadi. Oke. Ya, itu untuk ekstra kesenian ya.
0: Kesenian.
1: Selain itu ada lagi, karena kan kesenian ada tarian dan ada seni musik. Jadi untuk seni musik itu dipegang oleh Ibu Nurjana SPD, sementara untuk seni tari sendiri ada Ibu Sarda.
0: Oke, berarti ada dua guru ya,
1: Bu
0: ya. Baik, sangat luar biasa loh teman-teman. Dan tentunya kalau kita bisa mendengarkan tadi salah satu lagu daerah Kabupaten Toli-Toli itu bisa mengingatkan kita juga ya. Siapa tahu para pendengar yang juga lagi dengarkan di aplikasi RRI Digital di seluruh wilayah Indonesia sempat dengerin itu bisa bikin apa ya? Rindu untuk pulang kampung halaman di Kabupaten Toli-Toli. Baik, Ibu Guru, apalagi nih penampilan dari siswa SD Percontohan Toli-Toli?
1: Iya, untuk selanjutnya ada tarian. Jadi masih dari ekstrakurikuler kesenian ya.
0: Okay. Nah,
1: kali ini ada tarian Mama Sabu'uk. Ya, di mana tarian ini membaca sambil bermain atau dibalik bermain sambil membaca. Iya,
0: okay.
1: Jadi di sela-sela anak-anak bermain, mereka menyempatkan waktu untuk membaca.
0: Okay.
1: Dan tarian ini pernah menjuarai lomba yang mengadakan itu perpustakaan ya.
0: Oh, perpustakaan
1: Kabupaten Toli-Toli. Lomba ini event literasi waktu
0: event
1: itu.
0: Literasi.
1: Makanya tariannya harus ada membawa atau mengangkat literasi.
0: Okay.
1: Maka diangkatlah salah satu tarian di mana tarian ini Ibu Indah Alisa. Ya, dialah pengarangnya, Indah Alisa.
0: Baik.
1: Nama tariannya adalah Mama Sabu.
0: Oke, ini sangat luar biasa loh untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya penampilan-penampilan bakat kreativitas adik-adik kita itu kita harus dukung dan juga kembangkan ya. Jadi buat Anda pendengar yang tentunya mendengarkan juga di YouTube RRI Toli-Toli dan di aplikasi RRI Digital di seluruh wilayah Indonesia, terutama juga untuk pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Montong. Baik, tanpa perlu berlama-lama kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan penampilan tarian kreasi ya dari siswa SD Negeri Percontohan Toli-Toli. Selamat menyaksikan.

0: Wow, sangat luar biasa penampilan tarian kreasi dari siswa SD Negeri Percontohan Toli-Toli. Berikan tepuk tangan. Wow, salah satu objek atau perlengkapan tadi ada salah satunya adalah buku ya. Kalau tidak salah tadi nama tariannya Mama Sabuk. Ya, oke. Okay. Ini tentunya sebagai guru juga apa ya, mempunyai ekstra kerja keras juga karena kalau tarian ini kan berkelompok. Belum lagi sinkronisasinya dengan musik dan juga gerakan-gerakan tubuh juga. Nah, Ibu Guru boleh tahu tadi para siswanya yang menampilkan tarian kreasi itu dari kelas berapa semua ini?
1: Ya, untuk tarian Mama Sabuk tadi itu dibawakan oleh murid dari kelas 3 hingga kelas 5. Jadi ada yang kelas 3 satu orang, kemudian kelas 4 dan kelas 5.
0: Wow, jadi tentunya kemarin itu ikut ya juara di...
1: Iya, di Festival Literasi Festival yang diadakan Literasi. Perpustakaan daerah Toli-Toli.
0: Wow, sangat luar biasa. Memang ya kemarin itu ada Festival Literasi yang dilaksanakan di Perpustakaan Kabupaten Toli-Toli. Baik, Ibu Guru, apalagi nih penampilan dari siswa SD HEN Percontohan Toli-Toli?
1: Iya, untuk selanjutnya ada persembahan pidato, di mana ini baru pertama kalinya pidato dalam berbahasa Inggris.
0: Dalam
1: jadi
0: berbahasa
1: untuk
0: Inggris.
1: SDN Percontohan, di mana kenapa sampai kita baru punya kegiatan pidato berbahasa Inggris? Karena jujur saja sempat kami tidak memiliki guru bahasa Inggris untuk beberapa tahun terakhir, dan alhamdulillahnya tahun ini kami punya. Jadi kami
0: ya ditampilkan ya,
1: ditampilkanlah. Dan alhamdulillahnya anaknya mampu.
0: Okay. Jadi buat para pendengar pasti penasaran ini untuk melihat dan juga menyaksikan dan juga mendengarkan ya. Ini adalah persembahan pidato berbahasa Inggris. Nah, untuk itu kita akan menyaksikan persembahan dari SDN Negeri Percontohan Toli-Toli. Selamat menyaksikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's pray and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Because of His blessing, we can meet in this place in good condition and in the happy situation. Secondly, may salawat and salam always be given unto our great prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you for the time that given to me. My name is Fatia Azahra. I am from SDN Percontohan. It is a great honor for me to stand here to give my speech about the importance of knowledge in education. Ladies and gentlemen, education has an important role that can develop our personality. Education is the first weapon for us to shape what we think and what we see in our life. Having a good education is more than just obtaining a certificate or a high salary, but it also helps us know what is good and bad in our life. So, there is no excuse to stop increasing our level in terms of Allah subhanahu wa ta'ala by seeking knowledge and education. Ladies and gentlemen, that is all about my speech today. Hopefully, what I say can be beneficial for us. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar itulah dia penampilan persembahan pidato berbahasa Inggris ya. Betul, ini dan tentu ini baru pertama kali juga ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena setelah sekian lama juga baru ada
1: guru bahasa Inggris.
0: Guru bahasa Inggris. Wah, dan ini tentunya para pendengar Febri mengingat kembali nih masa-masa di sekolah dasar. Tentunya juga ini sekolah dasar kakak Febri dulu ini SDN Percontohan ya. Kalau dulu kakak Febri itu Bu Guru sering ikut lomba azan. Itu ada Bu Guru sini panjang umur semua ya. Guru-guru kita Masya Allah. Nah, Ibu Guru selanjutnya penampilan apa lagi nih dari SDN Percontohan?
1: Iya, untuk selanjutnya ada persembahan senam.
0: Senam.
1: Ya, di mana senam ini adalah senam 7 kebiasaan anak hebat.
0: 7 kebiasaan anak Hebat.
1: Yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan.
0: Oke. Dan tentunya ini kita bisa lihat ya, adik-adik udah pakai baju olahraga merah.
1: Baju olahraga merah putih.
0: Merah putih, Indonesia sekali. Tapi sama ya dengan Indonesia Layak Anak judulnya. Baik, para pendengar dimanapun berada, inilah dia persembahan senam dari SDN Percontohan Toli-Toli. Selamat menyaksikan.

0: Wow, itu dia persembahan senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wow, luar biasa ya para pendengar dimanapun Anda berada, yang berada di Toli-Toli, Buol, dan juga Parigemoto, dan juga seluruh wilayah Indonesia yang lagi dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nah, Ibu Guru, tadi para siswa yang melakukan senam itu dari kelas berapa semua ini yang
1: ya,
0: menampilkan?
1: Untuk senam tadi itu dari kelas 2.
0: Kelas 2?
1: Iya, kelas 2, 3 dan 4.
0: 3 dan 4, iya. Wow, sangat luar biasa. Apakah senam ini setiap hari Jumat, Bu Guru, atau gimana?
1: Iya, untuk saat ini sesuai program dari Menteri Pendidikan itu di mana untuk senam sendiri dijadwalkan itu setiap hari Kamis. Jadi tidak sama dengan tahun-tahun kemarin di mana olahraga itu setiap hari Jumat. Nah, untuk kali ini dia dilaksanakan setiap hari Kamis.
0: Setiap hari Kamis.
1: Sebelum pembelajaran dimulai.
0: Wow. Tapi kalau dulu memang sih di hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau Kakak Febri itu kalau misalnya kalau di sekolah dasar ikut senam itu, wow, udah paling heboh itu ya. Iya. Tapi paling belakang, bukan paling depan. Baik Ibu Guru, ini masya Allah ya penampilan dari adik-adik siswa SDN Percontohan Toli-Toli. Nah, apalagi bakat yang akan ditampilkan ini dari adik-adik?
1: Iya, di sini masih ada dua tarian.
0: Oh,
1: iya, okay. Masih ada dua tarian yang akan dipersembahkan. Tarian ini berbentuk dance. Jadi dia menggunakan media bendera semafor.
0: Semafor.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Anak-anak pramuka. Dan dance ini pernah baru-baru ini ya digunakan pada saat persami. Jadi pembukaan persami di sekolah.
0: Okay.
1: Iya, diawali dengan persembahan sebuah dance, di mana dance ini dinamakan semapor dance.
0: Semapor dance, dan tentunya memang ya Bu Guru, karena perkembangan zaman sekarang kan sudah modern ini, digital, iya. Ya. Jadi banyak juga bakat-bakat dari tarian kreasi, tarian tradisional, bahkan ada dance juga.
1: Iya.
0: Ya. Pasti para pendengar penasaran nih, bagaimana penampilan dari adik-adik SDN Percontohan dalam persembahan semapor dance ya. Baik. Untuk itu dan untuk seluruhnya para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli Buol dan juga Parigemoto, inilah dia persembahan Semafor Dance.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanam air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan.

0: Wow, sangat luar biasa penampilan Semapor Dance. Nah, ini kan anak-anak pramuka ini, Bu Guru. Boleh tahu dulu siswa kelas berapa tadi yang tampil dan juga bagaimana ini perkembangan pramuka di SDN Percontohan Toli-Toli itu sendiri?
1: Iya, untuk peserta tadi itu diwakili oleh kelas 5 dan 6.
0: Oh, kelas 5 dan 6.
1: Kelas 5 dan 6, maaf. Untuk Semapor Dance ini bukan bagian dari ekstra kesenian, melainkan bagian dari ekstrakurikuler pramuka.
0: Pramuka. Nah,
1: di mana di bawah naungan pembina Ibu Asniati Intam. Jadi beliau ini selain pembina pramuka, dia juga pandai melatih menari dance.
0: Wih, cakep. Ada bakat terpendam juga ya.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Guru, saya mau tanya dulu nih mengenai tentang profil dari SDN Percontohan itu sendiri. Biografinya ke gimana? Okay. Jumlah siswa dan juga guru-gurunya.
1: Iya. SDN Percontohan ini tentunya memiliki seorang kepala sekolah ya. Nah, di mana Ibu Kepala Sekolah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Halipa Akirab SPDSD. Ya. Adapun jumlah siswa untuk saat ini di SD Negeri Percontohan itu sudah berjumlah 220 siswa dengan rombel 12 kelas. Jadi kelasnya paralel AB ya, dari kelas 1 hingga kelas 6. Untuk gurunya sendiri itu berjumlah 21 orang, di mana 21 orang itu termasuk kepala sekolahnya 1, guru kelasnya 17, termasuk guru bidang studi ya, ada 17 orang ditambah dengan tenaga kependidikan 3 orang.
0: Oke.
1: Jadi jumlahnya 21 orang.
0: 21 orang. Nah, mungkin Ibu Guru bisa sampaikan nih sama para pendengar, mungkin bisa mengajak juga untuk siapa tahu anak-anak dari adik-adik yang ingin masuk ke SDN Percontohan Toli-Toli, lokasinya di mana begitu.
1: Iya. Untuk lokasi sendiri, lokasi kami itu strategis ya. Di mana kami jauh dari hiruk-pikuk kendaraan. Karena berada agak masuk lorong, tetapi lorong kami bukan lorong kecil. Jadi bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 ya. Lebih tepatnya itu ada di Jalan Madako, berada di belakang Bank BSI.
0: Bank BSI.
1: Iya, Bank BSI.
0: Oke. Baik. Tentunya juga ini Ibu Guru kalau bisa dilihat ya, kalau tidak salah itu SDN Percontohan itu sekolah apa ya, bisa dikatakan luas sekali ya.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar sekali. kalau menurut saya ya, dari pantauan saya untuk SD sendiri merupakan sekolah terluas di Kabupaten Toli-Toli, khususnya Kecamatan Baulan ya.
0: Betul.
1: Iya, karena lokasinya itu memang luas ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Nah, itulah salah satu juga kelebihan dari sekolah kami, di mana kami juga memiliki fasilitas yang memadai. Kami punya musola, kemudian kami juga punya perpustakaan. Nah, perlu diketahui perpustakaan ini pernah menjuarai event lomba perpustakaan tingkat kabupaten dan kami mendapat juara 2 waktu itu.
0: Iya,
1: perpustakaan SD Percontohan ya.
0: SD Percontohan ya. Dan tentunya di pusat kota ya, terletak di Kecamatan Bolan. Jadi buat para pendengar, siapa tahu ada anak dari Bapak Ibu yang ingin masuk ke sekolah dasar, segera langsung aja ya.
1: Iya,
0: di
1: mendaftarkan.
0: Iya, didaftarkan di SD Percontohan Toli-Toli. Salah satunya juga dengan sekolah yang sangat luas juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar sekali, aman.
0: Aman ya. Oke, Ibu Guru, saya mau tanya dulu nih tentang ekstrakurikuler yang ada di SD Percontohan itu sendiri.
1: Iya. Ada beberapa ekstrakurikuler di mana yang salah satunya itu ada bidang olahraga.
0: Bidang olahraga.
1: Ya, OSN, kemudian ada O2SN juga. Kemudian ada FLS2N itu yang kesenian ya.
0: Kesenian, betul.
1: Kemudian ada ekstra pramuka.
0: Oke.
1: Iya. Dan satu lagi keagamaan.
0: Keagamaan.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau ekstrakurikulernya itu dilaksanakan setiap sore atau gimana?
1: Iya, benar sekali. Itu pelaksanaannya setiap sore, tidak mengganggu jam belajar. Jadi dia terjadwal, tidak tabrakan untuk setiap bidang ekstra. Jadi berbeda jadwal harinya.
0: Oke, jadwal harinya ya. Jadi memang tidak mengganggu untuk proses belajar mengajar di pagi hari karena ada ruang waktu juga di sore hari. Ya, oke. Nah, Ibu Guru, apakah ada penampilan lagi nih? Kayaknya ini penampilan penutup ya.
1: Iya, benar sekali, penampilan terakhir.
0: Oke, ini penampilan apa nih, Ibu Guru?
1: Persembahan terakhir dari

0: SD Negeri Percontohan, yaitu Tari Medley Nusantara. Jadi tari, dia menggabungkan beberapa tarian dari beberapa, kan kita tahu kita terdiri dari beberapa provinsi. Jadi tarian ini menggabungkan beberapa tarian yang ada di Indonesia. Okay. Jadi diberi nama Medley Nusantara. Dan ini juga pernah menjuarai event ulang tahun Gekraf.
1: Gekraf. Nah,
0: dan iya, alhamdulillah betul, kami waktu itu mendapatkan juara dua.
1: Wih, iya, hebat ya, juara dua ya. Iya. Kalau tidak salah itu di Taman Kota ya.
0: Iya, betul sekali, di Taman Gaukan Toli-Toli.
1: Oke, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan melihat penampilan penutup kita dari Sekolah Dasar Negeri Percontohan Toli-Toli, yaitu persembahan tari kreasi, yaitu Medley Nusantara. Baik, untuk Anda dimanapun berada, selamat menyaksikan.

0: Wow, sangat luar biasa. Itulah penampilan penutup dari Sekolah Dasar Negeri Percontohan Toli-Toli dengan persembahan tari kreasi medley Nusantara. Ini sangat luar biasa ya para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, sebelum kita tutup untuk idola anak hari ini, mungkin dari Ibu Guru ada pesan yang ingin disampaikan atau harapan untuk para adik-adik pelajar kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
1: Harapan secara umum ya.
0: Oke.
1: Iya. Untuk saya pribadi, lebih pada karakter.
0: Oke.
1: Iya. Dimana kita tahu sendiri karakter anak-anak ini ya. Apalagi dengan zaman sekarang, zamannya digital. Iya. Terlalu banyak istilahnya pengaruh-pengaruh dari luar.
0: Oke.
1: Jadi harapan saya ini lebih pada anak-anak mungkin mengolah dulu bagaimana karakternya itu.
0: Karakter baik.
1: Karena kalau karakternya baik, bisa mempengaruhi nilainya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Betul, itu sangat bagus. Wah, sangat luar biasa ya. Oke, katanya Ibu Guru ada mau pantun ini sebelum ditutup.
1: Iya, okay. Sebagai penutup ya.
0: Oke, ada pantun ini
1: kita. Saya tutup dengan sebuah pantun.
0: Oke, baik.
1: Bunga mawar indah di taman.
0: Cakep.
1: Harum mewangi sepanjang zaman.
0: Cakep.
1: Hai anak-anak, jangan segan-segan. Mari bergabung bersama SDN Percontohan.
0: Oke, berikan tepuk tangan dulu ya. Sangat luar biasa pendengar dimanapun Anda berada. Baik, itulah dia persambahan kita hari ini untuk Idola Anak Indonesia Layak Anak dari SDN Percontohan Toli-Toli. Saya Febri Ponceng menutup acara. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Idola Anak selanjutnya. Bye bye.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti idola anak dari SD percontohan Toli-Toli. Dan kini pendengar, sudah pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RR Jakarta untuk menyiarkan berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang luar biasa. Ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik. Dua, menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Ini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rosiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 됐고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang. Senang cetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas IZN Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result
3: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan memanfaatkan momentum menyerang. Andik gagal berbuat

Ilham Rayanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksami kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan raihan satu poin.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution. Ini
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2.

bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: RR di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, pendengar seperti biasa di Zona Musik Indonesia, tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230 dan 0821-9483-0965. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia, kura-kura dalam perahu. Ada siapa di RRI Pro 1? Ada di Andi yang setia dari malam sampai siang.
0: Fatimah. Gimana Fatimah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Fatimah mau ya. Dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Hati-hati Pak Tua, istirahatnya di luar banyak angin. Pak Tua setuju dirinya bukan di kalau tidak salah.
0: Pak Tua, oke. Elpa Mas, kenapa suka dengan Elpa Mas?
1: Pokoknya saya suka semua, mau tua, mau muda, mau nenek, mau kakek, namanya peti, saya suka semua lah. Bung Andi tidak ada beda-bedakan kalau bagi saya. Menyapa ada pendengar dari Buol, Pak Tamrin Timur, Narman Armin, Sahrul Sahderimit, Pak Asya, ada Haja Eli Ahmad Gunawan di Desa Pangkum, di Toli-Toli, Hamsa di Kampung Buol, Rahma, Bunda Ama, Haja Eli, Gaby, Pak Salman, Marna, Noraini 22, Mas Yar, dan semua-semua terkecuali Andi yang selalu setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Fatimah, halo, Assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Degian?
2: Dengan neneknya Bung Anju.
0: Oma Eli.
2: Iya.
0: Gimana Oma?
2: Ya.
0: Bagaimana kabarnya Oma?
2: Ya, kabar panas.
0: Oke. Oma, mau dengar lagu ya. Apa nih?
2: Lah, mau dengar lagunya Buat Totopoli di Suatu Senja.
0: Masih lama senja.
2: Iya, ini tapi memang lah.
0: Oke, di suatu senja, di musim yang lalu.
2: Ya, itu sudah.
0: Ketika itu hujan rintih.
2: Terpukau ya? Aku menatap wajahmu.
0: Oke, dikirim buat?
2: Fatimah tadi, tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia. Untuk Bung Anju, selamat bertugas, siap bersama keluarga.
0: Oke.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Oma Eli ya, sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Iya, Bunda Rahma. Ya. Bunda ya. Rahma. Bunda Rahma Lakatan. Mau lagu apa?
1: Kalau masih ada waktu, lagunya Meriam Bellina, Satukanlah Hati Kami Berdua.
0: Satukanlah Hati Kami Berdua. Dengan ya, siapa?
1: Meriam Bellina. Meriam Bellina.
0: Iya, maksudnya mau disatukan dengan siapa?
1: Ada deh.
0: Main rahasia-rahasia ya.
1: Rahasia bukan itu. Oke. Dan selatungnya Janur Kuning berkibar.
0: Hahaha.
1: Iya, punya apa dulu? Ada yang pendengar di Bul, Pak Tamrin, Tim Umun bersama Bang Kon di sana, semua sehat selalu. Ada yang di Pergi Mausong, ada Bintang Peratang di sana, ada Anwar, Riana, sama Badrun, Adin, Irman, dan ada di Toli-Toli, Haji Ali Gendo sana, semua sehat selalu. Dan semua-semuanya yang ngerti tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang buat Melimur Samsul, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Rahma. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Gebi.
2: Apa ada sih?
0: Baru ku denger suaramu, Gebi.
2: Makasih lah, Gebi.
0: Baru saya denger suaramu.
2: Hah?
0: Baru terdengar lagi suaramu.
2: Gimana kalau bertelepon? Tidak mau diangkat jadi.
0: Oke. Mau dengar lagunya siapa?
2: Rati Purwati, Telepon Rindu.
0: Iya. Siapa lagi telepon tunggu?
2: Telepon rindu kak sama temanku.
0: Weh, beli nasi teman aku.
2: Iya. Beli siapa sama
0: beli? Temannya lagi dia bilang.
2: Siapa boleh kalau bukan temanku serindu?
0: Siapa boleh kalau begitu?
2: Siapa boleh dulu.
0: Oke, lanjut.
2: Ada Petima, ada Rahma, ada Bunda Ama, ada Lois, ada Mas Tiara, ada Winarto, Pak Hamsa, yang ada di Buol, ada Pak Tamrin, Timomon, ada Pak Ilham. Semua-semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Depannya Mas Tia buat Buang Ancu, semua sehat selalu bersama keluarga. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Gebi. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Pak Salman ini.
0: Oke, Pak Salman.
1: Wow, ikutan aja lagunya teman-teman tadi ini.
0: Oke.
1: Karena waktu mungkin ya
0: terbatas. Cocok. Silakan Pak.
1: Ya, mau jumpa-jumpa buat yang tadi masuk, buat Magni, Nur Aini, Fatima, Bung Lois, Bunda Ama, Bung Masyara.
0: Iya.
1: Bung yang lagi nyiar, semoga sehat selalu, tetap mengudara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Makasih.
1: Oke, makasih ya Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga buat Adinda Mega ya, bersama Udin ya. Dan tidak lupa buat yang selalu membuat hari-hari menjadi indah ya, buat Zahwan dan buat si cantik Ara dan juga Pato ya. Semoga di siang hari ini ya tetap bahagia semua ya, dan semoga tetap diberikan kesehatan. Baik pendengar, kini sudah menunjukkan pukul 12 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan dulu lagu dari El Pamas dengan Pak Tua.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan selanjutnya masih ada dua lagu lagi ya, karena waktu di kesempatan ini sudah menunjukkan pukul 12.51 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kami mohon maaf ya untuk yang ingin gabung, ya belum dapat kami terima atensi Anda. Dan selanjutnya akan ada Meriam Belina dan dilanjutkan dengan Rati Purwasih.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Ratih Purwasi dengan Telepon Rindu, mengakhiri kebersamaan kita di acara Zona Musik Indonesia. Namun tentunya Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda tentu masih bisa mengikuti kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 1, 2, 3,
9: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
8: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
9: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
8: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
9: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
8: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
9: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
8: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
9: Iya juga ya Rin, aku buat juga
10: Engan, saya mau anggaita tawana. Karena tawana lagi pokoknya kita asal sudah kan udah ini, balik anggaita tawana. Balik kita manusia perlu ngeri untuk menghargaan.
11: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
10: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal-usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, anggaita tahu, antukno kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
11: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak, perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
10: Mari kita tautoria rasakan umat tautori hamba Allah, enggak marah kita mau tidak ada buan, enggak marah kita mau sisi tanudai, kita perlu mau tidak ramota di adum pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
11: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, kali ini kami akan temani Anda dalam musik tradisional dan budaya dan mengawali kebersamaan kita. Kami hadirkan sebuah lagu dari daerah Kepulauan Selayar. Sebuah lagu yang merupakan tradisi ciri khas kesenian dari Kepulauan Selayar. Batik-batik. Ya, kali ini batik-batik Selayar ini mengangkat judul A Rayu-Rayu. Kita dengarkan bersama.

Pendengar, setiap daerah tentu memiliki lagu, alat musik, irama, dan tradisi yang menjadi ciri khasnya. Namun, tanpa perhatian dan regenerasi bukan tidak mungkin, sebagian warisan budaya tersebut perlahan tentu akan mulai ditinggalkan. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab seniman atau pemerintah. Kita semua bisa mengambil bagian mulai dari mengenalkan lagu daerah kepada anak-anak, menghadiri pertunjukan seni hingga menggunakan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal. Dan selanjutnya kita akan dengarkan salah satu kesenian khas Toli-Toli, yakni AA.

Penyiar di manapun Anda berada, ya tentunya musik terus berkembang mengikuti zaman. Namun perkembangan musik modern tidak berarti musik tradisional ini harus ditinggalkan. Justru disinilah tantangannya. Bagaimana kita bisa memperkenalkan musik tradisional dengan cara yang menarik, ya tanpa kehilangan nilai dan karakter aslinya. Pendengar, untuk itu kami akan hadirkan sebuah lagu dari Buol, Kupo Baljas, untuk menemani Anda di kesempatan kali ini.

0: Pendengar, warisan budaya tentu akan tetap hidup jika ada yang mengenalkannya dan tentu ada yang mempelajarinya dan meneruskannya. Apa yang kita dengarkan hari ini mungkin merupakan hasil karya para leluhur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kini giliran kita untuk meneruskannya. Mari ajarkan anak-anak untuk mengenal lagu daerah, alat musik tradisional, tarian, bahasa, dan berbagai kesenian yang ada di sekitar kita. Dan tidak terasa kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya ini sudah sampai di penghujung waktu. Karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 13:57 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya, dan tentunya mari terus dengarkan musik tradisional. Kita beri ruang musik daerah dan mari dengarkan, kenalkan dan dukung para pelaku seni di daerah kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli. Pro
0: 1. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolotoli, Buol, dan Parigi Mautong. Kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kavi Marjuni, kepada RRI menjelaskan, pihaknya melalui tim reaksi cepat atau TRC terus bersiaga dan turun tangan langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Penyaluran bantuan air bersih ini dipimpin langsung Kabid 1, Kabid 2, serta Sekretaris BPBD Kabupaten Buol. Petugas TRC dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak dengan semangat sosial dan kepedulian kemanusiaan yang tinggi. Dikatakan, beberapa wilayah yang terkendala air bersih merupakan wilayah langganan banjir pada musim penghujan. Kini justru terbalik mengalami krisis air bersih akibat menyusutnya debit air sungai dan sumber air warga. Penyaluran pasokan air bersih oleh tangki BPBD Kabupaten Buol menyasar sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Buol, meliputi wilayah Kecamatan Memunu dan sekitarnya seperti Desa Wakat, Desa Gomenial, Desa Pemayagon, serta wilayah Kecamatan Bukal dan sekitarnya yang mencakup Desa Winangun, Desa Rantemaranu, Desa Langunon hingga Desa Konamukan, serta Kelurahan Bugis yang ada di Kecamatan Biau, wilayah perkotaan.
2: Alhamdulillah, anak-anak kami ini, ya kan, anak-anak tim TRC, tim di bawah pimpinan Pak Kabid 2 dengan Pak Kabid 1, Pak Sekretaris, ini mereka sudah bersisi baku kami bersama-sama, ya kan, dengan semangat ini, semangat sosial, semangat kemanusiaan, insya Allah, ya kan? Ya. Apalagi kalau ada surat, kami langsung melayani. Ini semua barangkali. Nah, yang kedua juga debit air ini sekarang sudah mulai berkurang juga.
3: Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengungkapkan status tanggap darurat di Kecamatan Kasimbar yang berakhir 11 September 2026 diperpanjang hingga 25 September 2026. Sementara status tanggap darurat di Kecamatan Parigi Utara yang sebelumnya berakhir 8 September diperpanjang hingga 22 September 2026. Penanganan pasca bencana difokuskan pada percepatan pemulihan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir, termasuk jaringan air bersih, bantaran sungai, dan alur sungai. Di Desa Luminta, Kecamatan Kasimbar, BPBD Parigi Mautong melakukan pemasangan geobag sepanjang sekitar 500 meter di bantaran sungai. Perbaikan dan pemasangan jaringan pipa air bersih juga dilakukan untuk memulihkan layanan bagi masyarakat. Saat ini jaringan air bersih warga terdampak banjir sudah dipulihkan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung, diantaranya program normalisasi sungai, sehingga status tanggap darurat masih diperpanjang.
4: Sekarang ini yang masih di lokasi sana masih tertinggal normalisasi sungai yang masih sementara dilaksanakan, yaitu di Lamento Induk dan pemasang geobag di Remanta Utara. Jadi tinggal pekerjaan seperti cuma dua itu saja di dua desa. SK-nya kan sampai minggu depan, kan 14 hari. Ya, otomatis berakhir ketika ini sudah selesai kami laksanakan.
5: Pemerintah Desa Bamba Pula, Kecamatan Dampal Utara akan menggelar festival lomba karaoke lagu dangdut Bamba Pula yang rencananya dipusatkan di lapangan depan kantor Desa Bamba Pula. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah desa untuk kembali menghidupkan kegiatan seni dan hiburan masyarakat yang telah cukup lama tidak dilaksanakan di wilayah setempat. Kepala Desa Bamba Pula, Aidil Abidin, mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga sebagai wadah untuk menemukan bakat-bakat penyanyi lokal yang selama ini belum mendapatkan ruang untuk tampil. Menurutnya, potensi penyanyi lokal di wilayah Dampal Utara cukup besar, ditandai dengan berkembangnya sejumlah kelompok musik dan penyanyi lokal yang telah tampil hingga keluar Sulawesi dan Kalimantan.
6: Sangat banyak lah, terbukti itu menjamurnya kelompok-kelompok musik yang ada di Dampal Utara, Dondo, dan Dampal Selatan, terlalu banyak sekali. Kemudian penyanyi-penyanyinya alhamdulillah ya sampai ke luar Sulawesi sudah, bahkan Kalimantan ini. Makanya tidak ada ajang untuk itu. Nanti jika nanti itu di sini sudah mendapatkan itu, kita ada kesempatan untuk open lebih tinggi lagi, misalnya di Tolotoli atau di Pago, kita support saja dengan bantuan apa saja, termasuk dana juga yang kita bantu, sehingga bisa ikut di tingkat nasional seperti itu, Pak.
7: Sebanyak 1.096 warga penerima program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kondisi tersebut berdampak pada penghentian sementara penerima bantuan bagi warga yang masuk dalam data tersebut. Ketua Tim PKH Kabupaten Buol, Samsu Alam, kepada RRI mengatakan data penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online merupakan hasil deteksi PPATK. Dijelaskan sebagian penerima bantuan yang masuk dalam daftar tersebut telah menjalani proses klarifikasi atau sanggah. Hal ini dilakukan karena terdapat penerima yang mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online, namun identitasnya tercatat dalam data penerima yang terindikasi terlibat dalam judi online. Sementara itu, bagi penerima yang telah dilakukan klarifikasi terbukti terlibat dalam judi online, mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan aktivitas judi online.
8: Memang ada beberapa orang yang tidak terbukti melakukan judi online, itu kita lakukan klarifikasi. Terus ada yang terbukti juga, itu yang kita buatkan surat pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi bermain judi online, terus siap untuk menutup akun rekening bank ataupun rekening e-walletnya. Itu tadi Pak, terkait judi online tadi.
1: Iksan Manggis selaku Camat Bokat menegaskan bahwa narasi penggerebekan atas dugaan tindakan asusila yang berada di media sosial tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan pengumpulan data dan bukti di lapangan, peristiwa tersebut merupakan kedatangan warga ke tempat kejadian pada malam hari. Ia menjelaskan, pihak kecamatan telah bergerak cepat secara maraton sejak Kamis hingga Sabtu untuk menghimpun data, bukti foto, video, serta meminta keterangan dari para saksi di sekitar lokasi kejadian. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, seluruh berkas penelusuran fakta akan diserahkan kepada Bupati, Dinas PMD, serta Inspektorat, mengingat kewenangan pihak kecamatan sebatas mengumpulkan data objektif, sementara penetapan sanksi maupun pelanggaran kode etik menjadi ranah Dinas Tek dan pimpinan daerah.
9: Kejadian yang ada itu adalah kepala desa itu sebetulnya didatangi oleh warga itu sekitar pukul 12 malam, dan situasinya seperti data yang kami kumpulkan, baik itu video dan foto. Pada saat didatangi oleh warga itu pintu terbuka luas, lebar, kemudian lampu menyala. Nah, pada saat itu Pak Kades sendiri itu sedang minum kopi dan oknum perempuan ini memang sementara makan. Jadi tidak seperti yang informasi bahwa seolah-olah kepala desa ini melakukan tindakan.
1: Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Bol pada 12 Juli lalu menyebabkan sejumlah kerusakan fisik pada area gedung UGD, terutama pada bagian plafon yang runtuh serta sebagian lantai yang mengalami retak dan rusak. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mokoyori Bol, Maria Tia Ismail, menjelaskan demi menjaga keselamatan pasien dan kelancaran pelayanan medis, manajemen rumah sakit sempat mengalihkan operasional UGD ke ruang ex-COVID yang berada di bagian belakang kompleks rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan. Proses pemulihan dan perbaikan fasilitas UGD dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat berkat status rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis daerah berstatus badan pelayanan umum daerah atau BLUD.
10: Alhamdulillah, karena kami UPTD rumah sakit ini BLUD, sehingga untuk terkait penganggaran itu kami anggarkan dari BLUD, sehingga prosesnya agak cepat. Yang kemarin rusak seperti plafon dan lantai itu kami bisa langsung perbaiki dengan anggaran yang ada di kami.
3: Kasat Narkoba Polres Parigi Mautong Ibtu Niko Elizer mengatakan pembentukan tim khusus Satgas diperlukan untuk memastikan penanganan narkoba tidak hanya mengandalkan penegakan hukum tetapi diperkuat dengan langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya peredaran narkoba yang semakin masif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kerjasama lintas sektor dinilai penting untuk mempersempit ruang peredaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Kasat Narkoba menambahkan penegakan hukum tetap menjadi langkah tegas kepolisian dalam memberikan efek jera kepada pelaku, namun upaya tersebut dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pendekatan preventif, terutama melalui edukasi kepada masyarakat, keluarga, dan kelompok rentan.
11: Memang kemarin sempat tadi dibahas masalah kita membentuk tim khusus kah atau satgas atau kelompok-kelompok bekerja sama dengan Forkopimda di daerah Parigi yang tujuannya untuk memberantas narkoba tidak hanya sekedar dari kepolisian, dari Gakumnya saja gitu. Misalnya ada peran-peran lain, preventifnya dari Pemda itu sendiri atau preventifnya dari instansi di Pemda yang lain.
0: Lomba Bintang Radio merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara serentak RRI se-Indonesia. Ketua Lomba Bintang Radio RRI Toli-Toli, Royan Jamil, mengatakan kegiatan Lomba Bintang Radio diikuti sebanyak 17 peserta, 11 peserta berasal dari Kabupaten Toli-Toli, sementara 6 peserta lainnya merupakan perwakilan dari Kabupaten Buol yang mengikuti lomba secara daring melalui aplikasi Zoom. Ia menyebutkan, Zevanya Gerald Parigi berhasil meraih peringkat pertama kategori putra dengan skor akhir 207,4 45. Sementara itu juara pertama kategori putri diraih oleh Nurul Iqmal Latantu dengan skor akhir 203,17.
12: Bintang Radio Indonesia yang dilaksanakan oleh RRI ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan sebagai wadah guna menjaring bakat-bakat talenta muda ini dengan suara-suara emasnya agar bisa didengar oleh banyak orang. Luar biasa untuk antusias atau animo dari para peserta Bintang Radio tahun ini. Mereka ini luar biasa antusias mereka dalam mengikuti lomba Bintang Radio tahun ini.
13: Saudara, animo masyarakat di Kota Berkah Bual untuk berhaji cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan panjangnya daftar tunggu haji di daerah itu yang mencapai 1.030 orang dengan masa tunggu hingga 26 tahun. Jumlah tersebut tercatat hingga September 2026 ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bual, Richard Muksin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski diperhadapkan dengan lamanya waktu menunggu untuk berhaji, namun semangat masyarakat di daerah itu untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah sangat tinggi, di mana untuk pendaftar di tahun 2026 sebanyak 93 orang dan lebih banyak dari tahun sebelumnya, serta terus mengalami kenaikan jumlah pendaftar. Edukasi serta sosialisasi terus dilakukan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bual agar waktu yang cukup lama menunggu tersebut tidak mengurangi semangat dari masyarakat di daerah itu untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Apalagi jika terdapat kebijakan penambahan kuota oleh pemerintah Arab Saudi, maka waktu menunggu tersebut tidak akan lama.
14: Informasi kepada jamaah bahwa masa tunggu kita memang 26 tahun. Tapi sebetulnya ada kemungkinan untuk kemudian berkurang dari itu ketika kebijakan pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota kepada kita. Yang pertama. Yang kedua kan di antara antrian itu ketika ada yang berhalangan untuk berangkat, maka berarti digantikan oleh nomor urut selanjutnya. Jadi selalu ada kemungkinan untuk tidak mesti sesuai dengan estimasi yang masa tunggu yang ada.
1: Menindak lanjuti maraknya pengaduan masyarakat terkait ceceran tanah, pasir dan batuan galian C dari muatan truk di sepanjang jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bual menggelar razia penertiban truk pengangkut material di kawasan perkotaan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bual Muhammad Abdi Turungku menegaskan, kewajiban menggunakan penutup terpal dan membawa muatan sesuai kapasitas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Langkah ini krusial agar material tidak berhamburan di jalan raya yang berisiko fatal bagi pengendara khususnya roda 2. Walau pengawasan pada dasarnya dilakukan secara rutin, di lapangan masih saja ditemukan sejumlah pelaku usaha angkutan yang membandel dan mengabaikan keselamatan. Dalam pelaksanaan razia kali ini, petugas mendapati aktivitas truk pengangkut material mendadak lengang. Diduga kuat, informasi mengenai razia telah bocor sebelumnya sehingga sebagian sopir memilih menghentikan sementara operasinya. Kendati demikian, tim gabungan menegaskan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan makin memperketat pengawasan secara berkala dan konsisten.
15: Ini kami dibantu juga dari Pol PP ini bersama kami untuk turun lapangan. Insyaallah ke depan kami akan lebih giat lagi untuk bagaimana keamanan di jalan, khususnya material-material yang diangkut oleh para pelaku usaha.
0: Juru bicara sekaligus Hakim Pengadilan Negeri Toli-Toli Rahmat Hidayat saat ditemui RRI mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan peradilan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, pedoman kerja serta ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pelaksanaan kunjungan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pihaknya menyatakan siap menerima berbagai masukan, arahan serta hasil pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, kinerja hakim, serta pelayanan kepada masyarakat.
16: Tentunya kami menyambut baik kedatangan dari para hakim, termasuk juga dari WKPT-nya langsung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk hadir di Toli-Toli, dan kami sudah siap untuk mendapatkan arahan pembinaan langsung serta pengawasan. Karena sejatinya yang diawasi itu adalah tugas sehari-hari dari pengadilan.
17: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup mulai melakukan penataan pengelolaan sampah di Pasar Susumbolan sejak Selasa 15 September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menata sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Khairuddin, menyampaikan pengangkutan sampah di Pasar Susumbolan dijadwalkan berlangsung 2 kali setiap hari. Pengangkutan pada pagi hari dilakukan mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan pengangkutan sore berlangsung pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Menurut Khairuddin, pembagian jadwal tersebut menjadi bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Susumbolan. Dengan adanya jadwal pengangkutan yang ditetapkan, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar dapat dilakukan secara lebih teratur.
18: Penataan sampah Pasar Susumbolan mulai Selasa 15 September 2026, Pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Lingkungan Hidup melakukan penataan pengolahan sampah di Pasar Susumbolan. Kontainer sampah yang selama ini berada di areal pasar akan dipindahkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Sampah akan diangkut menggunakan mobil angkutan sampah 2 kali setiap hari, yaitu di pagi hari jam 9 sampai jam 10 dan di sore hari jam 4 sampai jam 5.
1: Dalam sambutannya, Bupati Bol Rishar Yudi Triwibowo menekankan bahwa kegiatan apel dan simulasi bukan sekedar agenda formalitas untuk menghitung jumlah personel atau memperagakan cara pemadaman api, melainkan bentuk uji kesiapan menghadapi situasi bencana yang sesungguhnya. Ia menegaskan dampak karhutlah sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga merosotnya aktivitas ekonomi dan transportasi. Oleh karena itu, penanggulangan bencana ini tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Seluruh unsur mulai dari Pemda, BPBD, Satpol PP dan Damkar, TNI Polri, pihak kecamatan, desa atau kelurahan, dunia usaha, relawan hingga masyarakat luas diminta membangun koordinasi yang solid dan responsif.
19: Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Saya minta seluruh unsur yang hadir pada hari ini membangun koordinasi yang kuat, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, Satpol PP dan Damkar, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, seluruh instansi vertikal horizontal, pemerintah desa, kelurahan, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat. Jangan sampai ketika api sudah membesar, kita baru mencari siapa yang harus bertindak. Kesiapsiagaan harus dimulai sebelum kejadian.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Membeli tinta.
6: Cakep.
5: Tinta dibawa dari kota Roma.
6: Cakep.
5: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
7: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat berjumpa kembali. Sore hari ini saya Emy Darmoswito kembali menemani Anda di Toli Toli Sore. Edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026 sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jumpa kita hari ini.

0: Baik, dua buah lagu telah kita dengarkan bersama, ada Caca Handika Semua Tahu dan Ayu Ting Ting Sambalado. Saatnya dibuka line telepon Pro 1. Silahkan 0853438312 juga di 0821948309 65. Pencinta lagu-lagu dangdut hari ini, semoga nanti terhibur dengan lagu-lagu yang Anda pesan ya. Semangat sore semuanya yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautong, atau di mana saja tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Bagaimana malam minggu, malam panjang Anda? Oke, banyak katanya yang ke taman kota semalam ya. Oke, halo. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Purkon di Buol.
0: Ti Mama Purkon, oh. Apa kabar, Ti Mama Purkon?
1: Kabar pio-pio, sehat, oh.
0: Iya, kangen Emi sama Mama Purkon di Buol ini.
1: Iya, datang jo lagi Mbak Emi.
0: Nanti insya Allah bulan depan ya Emi ya.
1: Insya Allah, amin.
0: Amin. Eh Mama Purkon, bagaimana cuaca di Buol sekarang Mama Purkon?
1: Moinit.
0: Moinit Kak Ati.
1: Panas.
0: Moinit Kak Ati.
1: Moinit tuh, kayak ikan koring.
0: Kayak ikan koring. Jadi kalau bajemur ke sana itu ikan koring semua cepat koring.
1: Langsung, pokoknya langsung baanu. Mbak kering-kering, pokoknya satu kali di satu hari langsung boleh digoreng.
0: Iya, itu karena panas sekali. Di sini juga hari ini panas sekali Mama Purkon. Moinit juga.
1: Moinit, tinggal gigi yang anu ini, sedangkan gigi so kering.
0: So kering, apalagi dompet ya. Baku ikut.
1: Oh itu so tidak boleh mau dibilang Mbak Emi.
0: Soalnya tidak boleh mau dicumu so mengheningkan cipta kasihan. Oke, silakan Mama Purkon.
1: Oke, menyapa dulu buat pendengar RRI Toli-Toli semua-semuanya tanpa terkecuali. Begitu juga Parigi Mongsong sama Buol, spesial pendengar Buol tanpa terkecuali juga. Dari A sampai Z.
0: A sampai Z.
1: Semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mama Purkon yang ada di Buol ya. Sehat selalu untuk Mama Purkon bersama pendengar yang ada di Buol. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, halo.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Kendi?
2: Alhamdulillah baik. Padahal semalam tidak mau kemana-mana.
0: Terus?
2: Ya mereka pada keluar terpaksa ikut.
0: Oi, berarti Pak Kendi ada nonton tabola balik.
2: Oh iya. Toli-toli berat di lapangan Haji Hayung semalam.
0: Iya, pantas miring-miring ini lalu kayak ringan-ringan dirasa. Ternyata orang kesana semua ya Pak Kendi ya.
2: Kesana semua, terpaksa ikutlah.
0: Emi, sepertinya mau pergi tapi malas. Sudah membayangkan pasti orang berhimpit-himpitan. Jadi lebih baik matiin rosa ya. Iya. Oke, belum pasti tempat parkirnya susah, itu semua yang dipikir itu, jadi
2: iya.
0: Ay, mendingan tidur. Oke. Iya,
2: pokoknya rame, Bu.
0: Jadi,
2: malam.
0: Jadi Pak Kendi pulang jam berapa? Jangan-jangan Pak Kendi pulang pagi ini ya?
2: Enggak lah, tengah sebelas sudah di rumah.
0: Saya pikir Pak Kendi sampai jam 2 malam ini, pulang sudah pagi. Enggak. Langsung sholat subuh ini. Oke, okay. Jadi memang kalau pas ada hiburan-hiburan begitu memang paling asik ya kalau sebenarnya kita bergabung ke sana ya. Apalagi nih yang tabola bale ini yang lagi hits-hits, lagi top-topnya. Sampai ini kemenakanku yang ada di Kalimantan telpon pagi-pagi. Si Dea telpon, dia bilang begini, Le, ada pergi ke taman kota tidak nonton itu ini? Tidak, ngantuk, cepat tidur. Ya, kita saja yang di Kalimantan seandainya dekat pasti datang. Begitu dia bilang. Iya, karena sukanya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ibu suaranya pokoknya lagunya mengikut dah sama yang memesan nanti.
0: Iya, mengikut saja. Yang tadi juga tidak request sepertinya ya. Oke.
2: Okay. Nah, untuk semuanya pendengar dan pencinta dangdut, selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke, terima kasih Bu Suarni.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, kalah Emi sama Pak Kendi ya. Pak Kendi semalam bisa eksis di Taman Kota Gaukan, Emi malah matiin Roy. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Fatima Diogomoli, Haji Emi.
0: Iya, apa kabar Fatima? Semalam nonton tidak nih Fatima?
3: Tidak, Haji Emi. Cuma di rumah aja karaoke dengbung ancu deh.
0: Oh, tadi malam karaoke. Berarti berapa lagu tadi malam ini, Fatima?
3: Dua aja ini.
0: Dua, mantap ya. Harusnya Emi dengar tapi cepat tidur tadi malam ini.
3: Oh, ngantuk.
0: Iya, oke. Silakan Fatima.
3: Lagunya Siti Vera Maco, aja Emi.
0: Apa judulnya?
3: Maco Siti Vera.
0: Siti Vera masuk ya?
3: Iya.
0: Oke, langsung.

0: Tunggu deringan teleponnya. Kita bersama-sama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Winarto di Buntuna.
0: Winarto di Buntuna. Tadi malam kemana Winarto?
1: Cuma di rumah aja, Mbak. Soalnya sih nggak ada teman di sana.
0: Bohongnya Winarto, katanya ada yang lihat Winarto loncat-loncat di samping panggung. Oke, di rumah saja ya Winarto ya?
1: Iya, di rumah aja. Soalnya sih mau ke sana nggak ada teman.
0: Tidak, emangnya kamu anak kecil harus ditemani? Kan bisa jalan sendiri.
1: Ya tentunya sih, sepi juga. Pulangnya sendirian, Mbak.
0: Tidak apa-apa, nanti di sana pasti ketemu teman-teman. Begitu. Jadi jangan mau jalan, nanti ada teman baru mau jalan, jalan saja sendiri. Asal masih ingat jalan pergi dan pulang ya. Oke, silakan Winarto.
1: Ya lagunya Aceh Cendika, Jawa Sumatera Mbak ini.
0: Jawa Sumatera, oke.
1: Ya kirim buat ada Fatima tadi, ada Pak Gendi, ada Gibi, ada Mas Yara, Roy. Kehadiran dan usianya lu sana ya, semua pendengar Pro Satu di mana aja berada, selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Mbak ini.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak ini selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak ini. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih atensinya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini tanda-tanda orang belum makan. Belum makan tiga kali sepertinya ini ya. Oke, jadi Mbak Gaby kemana tadi malam ini?
2: Ya.
0: Kemana Mbak Gaby semalam?
2: Cuma di rumah, nonton di rumah.
0: Oh, nonton di rumah, Ji.
2: Iya, Ji.
0: Saya pikir Mbak Gaby juga ada itu baloncat-loncat di sana. Tak bola balik.
2: Seandainya saya ke sana lebih baik. Terus ke rumah, Kak.
0: Ah, itu, Mi. Coba pergi nanti dijemput sama Winarto, kan? Winarto tidak ada teman, katanya. Oke, deh, Mbak Gaby. Silahkan.
2: Masih boleh lagu.
0: Lagunya apa?
2: Masih boleh lagu?
0: Iya, lagunya apa?
2: Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang ya. Oke, langsung dikirim.
2: Ada Fatima, ada Pak Kendi, ada Winarto, ada Lois, ada Mas Syara.
0: Mm-hmm.
2: Siapa yang dari Buol itu? Mama siapa?
0: Mama Purkono.
2: Lana, Mama Purkono.
0: Mama Purkon, Mama Purkon.
2: Mama Purkon.
0: Mm-hmm.
2: Pak Tamrin Timumun, Pak Ilham. Semua pendengar Dangdut yang ada di Buol,
0: iya.
2: Yang ada yang di Papua, Maroke, semuanya saja ucapannya masuk siang, menjelang sore, buat adik ini selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam Mbak Gaby di Lalos. Terima kasih untuk atensinya. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nur Lela di Buntuna.
0: Nur Lela, sakit giginya.
3: Enggak lah.
0: Oh, enggak lah ya. Nur Lela, ya. Semalam kemana kamu Nur Lela?
3: Iya, di rumah saja.
0: Di rumah saja. Oh, sama Winarto. Jadi orang Buntuna banyak di rumah. Cuma orang Nalu ini yang banyak jalan tadi malam ya. Oke. Lagi sibuk apa nih Nur Lela?
3: Lagi duduk-duduk.
0: Duduk-duduk, tidak ada kegiatan.
3: Makan pisang goreng.
0: Ih, mantapnya pisang goreng dabu-dabu. Dabu-dabu apa? Terasi ya.
3: Enggak pakai dabu-dabu.
0: Enggak pakai. Ai, kurang sedap kalau makan pisang goreng tidak ada dabu-dabunya.
3: Cuman diminum sama teh.
0: Woi, mantap. Oke, silahkan.
3: Masih boleh lagu?
0: Judulnya apa?
3: Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Oke, langsung dikirim.
3: Kirim buat yang pada masuk tadi, ucapannya selamat sore dan selamat beristirahat. Dan buat

0: Haja Emi ya?
1: Iya.
0: Pada Haja Emi, selamat bertugas dan semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Okay.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensinya. Anda masih ditemani Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu awal jumpa kita dengan Maco. Maco. Setelah lagu ini kembali nanti dibuka line telepon Pro 1 pendengar.

0: Baik, itulah pendengar, tiga buah lagu telah kita dengarkan bersama di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Caca Handika, kemudian juga Fetty Vera, terus Goyang Nasi Padang tadi ya. Semoga terhibur pendengar yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong, sudah pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dilanjutkan kembali program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Silahkan selanjutnya langsung saja ya. Halo.
1: Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Ibu Nur Aini?
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti Haja Emi.
0: Sepertinya lemes-lemes ini, jangan-jangan tadi malam tidak dapat ke kota ini.
1: Dari kota saya, ada makan sanggar saya ini.
0: Banyak orang makan sanggara hari ini ya, makan pisang goreng ya. Oke.
1: Iya, pisang goreng tapi cuma kopi temannya ini, bintang temannya. 5 lagi.
0: Wih, mantap lah. Kopi temannya ya. Oke, iya. Selamat menikmati kopi dan pisang goreng ya. Iya.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, silahkan Bunda.
1: Lagunya. Boleh.
0: Lagunya apa judulnya?
1: Mansur S, Pengorbanan.
0: Pengorbanan Mansur S langsung dikirim.
1: Kirim untuk semuanya saja Mbak Emi, usia banyak di belakang. Yang menyapa Bunda, terima kasih sapaannya, semoga sehat selalu. Untuk Haja Emi, selamat bertugas sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Ibu Nur Aini, Kabetan, terima kasih buat atensinya. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Emi, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Mas Ni Mbak Emi.
0: Oke, apa kabar Mas Ni?
2: Alhamdulillah, baik Mbak Emi, sehat, cuma lagi panas.
0: Lagi panas, cuacanya panas ya?
2: Iya Mbak Emi.
0: Oke, silahkan.
2: Lagunya Mbak Emi.
0: Apa lagunya Mas Ni?
2: Lagunya Retina, covernya Perawan dan Bujang.
0: Langsung dikirim.
2: Kirim ada Opa, ada Liwania, ada Dengren tadi, ada juga Bunda Ama di Lembang. Ada juga Gabe di Lalos. Ada nyambung Mbak Emi.
0: Silakan dengan siapa?
3: Dengan Opa Mbak Emi, Yogo Moli.
0: Kang Maeng Opa ini sesampai di... Di mana Opa ya? Oke. Silakan Opa.
3: Enak juga Mbak Emi. Kemana-mana tiada yang larang.
0: Tiada, oke. Silakan Opa, langsung Opa.
3: Ya, mau menyapa yang sudah menyapa sama Opa tadi. Makasih. Begitu juga ada yang monitor di Pulau Kabetan itu, ada niat di sana. Ada juga yang lain-lain. Dan buat Mbak Emi yang sudah bertugas, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Iya, oke Opa. Terima kasih Opa, sehat selalu untuk Opa di sana ya. Opa sudah lama tidak ke Pulau Kabetan ya Opa. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Sherly.
4: Iya dong.
0: Apa kabar Sherly?
4: Maaf ya.
0: Oke, silakan Sherly.
4: Lagu Haja Emi.
0: Iya.
4: Lagunya Mega Mustika, sama-sama jahat, sama-sama jahatnya.
0: Sama jahatnya Mega Mustika, oke, langsung dikirim.
4: Teman-teman yang pada masuk, ada Rahma, ada Mas nih, ada Bunda Alma juga, ada Bu Eli, halo Bunda. Ada Fatima juga, ada Roy, ada Papa Syadi Lalos, ada Lois juga, ada Dolphy. Dari Anti ada Sumanti dan semua anggota pesatu tanpa terkecuali.
0: Iya.
4: Untuk Haja Emi, sukses keluarga di rumah. Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensi dari Sherly yang ada di Lakatan ya. Baik, kami buka lagi. Apa kabar ini untuk Pak Yasil di Lampasio, kemudian juga untuk Pak Salman di Magamu. Mas sama pendengar-pendengar yang lainnya. Halo.
5: Halo, selamat sore.
0: Selamat.
5: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk Ahmad Gunawan?
5: Ya, alhamdulillah kabar baik ini Mbak Emi.
0: Iya, di Pangkung hujan apa panas ini?
5: Ya, ini sementara lagi-lagi mendung ini.
0: Mendung tak berarti.
5: Lagi-lagi mendung ini ada rintik-rintik sedikit hujan.
0: Oh, berarti hujan bukan mendung lagi. Kalau sudah rintik-rintik ya. Oke okay lah.
5: Ya, baru hanya menetes sedikit saja.
0: Jangan-jangan air matamu yang menetes bukan hujan. Coba dicek dulu. Oke lah, silakan.
5: Iya. Mbak Mi. Saya ini lagi-lagi kerjaannya Pak, sementara Pak bawa potong-potong anu, buah-buah kilor itu, buahnya kilor dang,
0: kelor. Buah kelor, iya yang panjang-panjang itu kan ya. Terus mau bikin apa? Iya, bikin sayur?
5: Anu, ya, sementara iya itu saya potong-potong mau bikin sayur dulu.
0: Oh bikin sayur, buah kelor. Enak iya. Itu, dingin kalau makan sayur buah kelor ya. Oke. Okay.
5: Masih ada lagu kah?
0: Berapa
5: masih
0: karung yang ada kah? Dikerja ini, berapa karung?
5: Apa?
0: Yang dikerja, potong-potong itu.
5: Ya, hanya satu ikat saja.
0: Oh, Emi pikir satu karung dia kerja. Oke, langsung Ahmad.
5: Ada lagu kah?
0: Lagu apa judulnya?
5: Ya, lagu jalan dulu. Ini lagunya lagu dulu ini Goen Dua Jari Sandrina.
0: Oke, langsung dikirim.
5: Saya kirim buat Ibu Eli ada yang ada di Tinabogang, ada Fatima tadi Diego Moli.
0: Terus.
5: Buat semuanya juga tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore. Buat Mbak Emi selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sehat bersama keluarga
0: tercinta
5: di rumah. Oke, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, langsung ke penelpon berikutnya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji.
0: Waalaikumsalam Pak Salman. Bagaimana cerita tadi malam Pak Salman? Diceritakan dulu.
6: Lambat saya pergi tadi malam di lapangan. Banyak sekali orang dari saya di belakang. Tidak kelihatan orang.
0: Tidak kelihatan artisnya ya?
6: Kelihatan, kecil.
0: Tapi kecil ya, siapa suruh Bapak terlambat.
6: Banyak sekali orang, aduh.
0: Kan pada rumahnya Pak Salman dekat, jalan kaki juga sampai.
6: Ya lambat.
0: Oh lambat.
6: Saya pikir-pikir masih kurang orang ini. Sampai, oh Masya Allah, sampai banyaknya disana, orang.
0: Banyak orang, jadi ya nonton iya. Dari kejauhan. Yang penting sampai. Sudah nonton.
6: Saya parkir di STN, Masya Allah.
0: Jalan lagi kan ya?
6: Iya, tapi alhamdulillah yang lihat penting, walaupun jarak jauh.
0: Walaupun jarak jauh, yang penting sudah bisa lihat Pak ya.
6: Iya,
0: Bu Haji. Kapan lagi bisa lihat langsung begitu kan?
6: Iya, betul-betul. Iya.
0: Baik, silakan
6: Pak. Kita request lagu ini.
0: Lagunya apa Pak Salman?
6: Pujangga Cinta, Roma Irama.
0: Pujangga Cinta, oke.
6: Ya, mau jumpa-jumpa yang tadi masuk buat Nur Aini, Fatima, kemudian Mbak Gedi, Bung Mas Yara, Pasya. Rahma, Mas Ni, Pak Yasil di Lampasio. Salam kenal, salam jumpa walau lewat udara.
0: Okay.
6: Buat yang lagi nyar, Ibu Aji, sehat-sehat selalu bersama keluarga. Mudah rezeki dan tetap menyala
0: besti.
6: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo
7: juga, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam Bunda Ama, bagaimana kabar
7: Gorontalo? Artinya, alhamdulillah tetap panas.
0: Iya Bunda Ama, masih panas di situ ya.
7: Masih belum pernah, biar cuma rintih-rintihnya tidak ada.
0: Iya, semoga secepatnya Mbak Emi, hujan.
7: Ramainya di lapangan, cuma saya pantau lewat.
0: Iya, sama Emi juga cuma hati. Lihat postingan orang saja yang lewat-lewat itu ya, rame sekali semalam.
7: Aduh, ramainya. Ada damkar lagi, basomprot-somprot.
0: Iya, soalnya kan panas ya.
7: Iya, okay. Alhamdulillah, toli-toli lagi rame lagi, ada biduan-biduan artis-artis.
0: Iya. Silahkan Bunda.
8: Ya, masih boleh lagu Mbak Emi?
0: Judulnya apa?
8: Boleh-boleh saja, cemburu curiga.
0: Oke, langsung dikirim.
8: Ya, saya menyapa dulu ada Bapak Salman tadi. Mm-hmm. Terima kasih kemarin-kemarin sapaannya. Semoga sehat selalu. Jualannya laris manis. Dan buat teman-teman yang ada di Buol, ada Pak Asrul, ada Pak Pasya, Pak Ibu Ida sekeluarga, yeah, ada Pak Tamrin Tumungun. Semua-semua tanpa terkecuali, semoga semua yang di Buol dalam keadaan sehat. Dan begitu juga di Toli-Toli.

0: sehat selalu bersama keluarga di rumah. Oke Mbak Imi, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Bunda Ama, terima kasih di Gorontalo sudah bergabung ya. Dan kita dengarkan dulu siapa yang lagi rindu berat tadi. Kali ini rindu beratnya dari siapa ya? Dari Camelia Malik. Baik, selamat mendengarkan sebuah lagu bersama Camelia Malik dengan judul Rindu Berat.

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Pengorbanan Mansur S. Luar biasa lagunya, dan sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hamza di Kampung Buol.
0: Pak Hamza, apa kabar Pak Hamza Kampung Buol?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat. Lagi dengan sebaliknya.
0: Lagi ini, lagi ngopi atau lagi goreng pisang ini?
1: Baru kembali dari masjid ini.
0: Oh, baru pulang dari masjid ya? Baru sempat gabung. Pikirku kayak yang lain. Yang lain ini ada ngopi, ada goreng pisang, makan pisang goreng.
1: Belum dicer belangannya.
0: Oke, silahkan.
1: Bisa lagu.
0: Judulnya apa?
1: Arjun.
0: Arjun, oke. Nanti kalau sempat Emi putar ya.
1: Iya,
0: langsung dikirim.
1: Kirim ada Pak Arifin di cantik istrinya di Kampung Kepiting. Ada Sumanti di Malangga. Ada Rahma di Lakatan.
0: Iya.
1: Ada Sherly juga di Lakatan. Bunda Gaby di Lalus. Ada Haryanti di Nyalu. Ada Dian di Salu. Ada juga Bunda Fatima di Ogomoli. Ucapannya selamat sehat selalu, jumpai gitu ya ini. Sampai di akhir penghujung acara.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Eni.
0: Waalaikumsalam Bung Lois. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini pasti juga tadi malam di Taman Kota pasti ini Bung Lois ya.
2: Baku tak bola balik di sudut lapangan.
0: Baku tak bola balik. Itu katanya Pak siapa tadi ini Pak Salman tidak dapat tempat, katanya sudah paling belakang tidak kelihatan. Tapi kan ikut rame ya.
2: Orang di sudut lapangan tapi setengah mati badekan BMI manusia itu buka main.
0: Oh begitu ya. Salah, harusnya Lois lompat pagar masuk di dalam. Oke deh, silakan Bung Lois.
2: Ya, saya jumpa ini buat pendengar RRI di mana saja berada. Pokoknya dari A sampai Z.
0: A sampai Z.
2: Itu pun lagunya cuma ikutan aja, Mbak Emi.
0: Iya, ikutan
2: terima
0: dulu
2: kasih.
0: Ya. Oke, waalaikumsalam Bung Lois, terima kasih. Singkat padat ini Bung Lois, lagunya ikutan katanya ya, karena waktunya juga sudah ini ya, kalau terlalu banyak lagunya nanti paling juga pesan-pesan tidak bisa diputar begitu ya. Baik, selanjutnya halo. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Emi.
0: Selamat Dangdut sore. Dangdut adalah kita. Apa kabar ini Bung Dolfi?
3: Kabar baik, sehat ini Mbak Emi.
0: Di mana nih Bung Dolfi sekarang?
3: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah, lagi santai nih Bung Dolfi ya?
3: Iya, pastilah.
0: Iya, semalam di mana nih Bung Dolfi? Apa ikut rame juga semalam Bung Dolfi?
3: Oh, tadi malam enggak ikut rame, cuma kebetulan lewat sehingga sebentar ada acara keluarga Mbak Emi.
0: Oh, begitu. Oke deh, silakan Bung Lois.
3: Kirim buat semua-semua aja yang sudah masuk tadi.
0: Iya.
3: Tanpa terkecuali di mana saja berada, ucapannya selamat sore semua, selamat beristirahat. Saya hibur bersama dengan Mbak Eni di Pro 1.
0: Iya.
3: Buat Mbak Eni selamat bertugas, sukses terus sampai di ujung acara.
0: Mm-hmm.
3: Dan selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Oke deh.
3: Terima kasih Mbak Emi. Selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk atensinya Bung Dolfi yang ada di Kelurahan Tuele ya. Baik, terima kasih Bung Dolfi. Sehat selalu untuk Bung Dolfi. Apa kabar ini Pak Abdul Rahim yang ada di Kutai Kartanegara? Ada Bunda Christine di Ladapi. Kemudian Mas Yara yang ada di Tende. Apa kabar Mas Yara? Juga untuk Bunda Aini di Kinopasan, ada juga untuk Bunda Asri. Asri atau siapa ya yang ada di Merauke? Oke, sehat-sehat untuk semuanya. Kita langsung dengarkan Perawan dan Bujang. Yang request tadi, terima kasih atensinya. Kita langsung dengarkan bersama.

0: Baik Sandrina, goyang dua jari, kita akhiri lagunya. Dan kalau masih ada yang mau bergabung silahkan, line telepon Pro 1 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sementara sudah pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih tadi yang sudah bergabung ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Jaimi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Bunda Rahma Dilakatan.
0: Bunda Rahma Dilakatan. Lagunya tinggal ikutan ya, Bunda Rahma.
1: Iya, Jaimi. Menyapa dulu.
0: Oke, silahkan.
1: Ada yang di Perimotong, di Bolpa Tamrin bersama kawan-kawan. Semoga sehat selalu. Ada Pak Salman di Magamu sana. Semoga laris manis siapa jualannya.
0: Amin.
1: Ada
0: Pak
1: Yasi. Ada Haji Eli di Dono sana. Semoga sehat selalu. Dan semua-semuanya anggota FT tanpa terkecuali ucapannya sama sore buat Haji Eli. Sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensi Bunda Rahma di Kelurahan Tuele. Di Lakatan ya. Silakan setelah ada Bunda Rahma, mungkin dari Parigi Mautong ini apa kabar? Bunda yang ada di Tambun juga ya, yang kemarin katanya lagi sakit Bunda Marna, semoga sudah sembuh Bunda Marna. Ada lagi Bunda Maslia di Parigi Mautong, tak ketinggalan ini ada juga Opa, Opa Yesaya tadi ya, terima kasih atensinya. Dan juga untuk Abah Nasir Sulaiman, Adin juga ya, untuk Adin juga. Halo Bunda Clara yang lagi sibuk ini masak-masak, sepertinya Bunda Clara dapat orderan besar ini ya. Baik, ada sebuah lagu Kata Pujangga Roma Irama tadi di request sama Bung Salman yang ada di Magamu. Kita dengarkan persembahan dari Raden Haji Roma Irama, Raja Dangdut Indonesia. Kita dengarkan bersama dengan judul Kata

Baik, itulah kata Pujangga Roma Irama. Terima kasih yang suka dengan lagunya. Semoga semakin terhibur lewat program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi Bunda Ama juga request, boleh-boleh apakah yang ini? Boleh saja, bagaimana ya? Oke, kita dengarkan. Terima kasih Bunda Ama.

0: Baik pendengar, kita segera akhiri kebersamaan di Pro Dangdut hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga sehat walafiat untuk semuanya. Di absen lagi yang sudah masuk tadi ya. Bunda Rahmat, terima kasih. Bung Dolfi di Kelurahan Tuile. Bung Lois Muhammad Hatta, Pak Amsa di Kampung Buol. Bunda Ama di Gorontalo. Kemudian Pak Salman di Magamu, Ahmad Gunawan Pangkung, Opaye saya, Serli, kemudian buat Mas Nih, juga Bunda Nur Aini Kabetan, Nur Lela di Buntuna, terima kasih, Winarto di Buntuna, Fatimah di Ogomoli, Pak Kendi di Nalu, Mama Purkon juga yang ada di Buol, Mama Purkon, terima kasih atensinya, serta seluruh pendengar, ada Bung Lois tadi ya. Terus apa kabar juga untuk Pasya di Lalo, selamat sore juga untuk Pak Yasil yang ada di Lampasio. Semuanya terima kasih, tetap bahagia. Yus Yunus dengan lagu judul Arjun mengakhiri jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Arjun, mengapa kok Arjun?

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua, menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PR Mie Kulit dengan judul Kasih. Semoga Anda terhibur lewat lagu yang dipersembahkan. Dan kita ke informasi berikut ini, pendengar dalam musik dan informasi. Baik, selain asap, inilah beragam dampak karhutlah pada ekonomi dan lingkungan ya pendengar. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutlah juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, juga menurunnya manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutlah juga dapat mengancam keanekaragaman hayati sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutlah juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan resiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air, pendengar. Ya, karhutlah juga mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Kualitas air juga berpotensi menurun akibat perubahan kondisi pada tanah dan meningkatnya sedimentasi setelah kawasan tertentu mengalami kebakaran. Dampak tersebut bisa mempengaruhi ekosistem perairan dan juga populasi organisme yang sangat bergantung pada kualitas air. Sementara itu, di sisi ekonomi, karhutlah bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif, dan sumber penghasilan masyarakat mengalami penurunan. Karhutlah dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan mengganggu berbagai kegiatan usaha. Masyarakat yang bergantung pada hutan juga dapat kehilangan sumber mata pencaharian saat wilayah sekitar terbakar. Aktivitas seperti beternak, berladang, berburu, dan menangkap ikan bisa ikut terganggu karena kerusakan lingkungan. Kemudian pendengar, sektor transportasi juga turut terdampak saat asap karhutlah mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat maupun udara. Kondisi tersebut bisa membuat perjalanan terganggu dan meningkatkan kebutuhan pengaturan terhadap operasional transportasi. Masih ada lagi tentunya jika terjadi kebakaran pendengar ya, setelah lagu berikut ini.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
4: Namanya Rosa, dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
6: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
7: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
8: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
7: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
8: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
7: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
9: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

kolintang nasional Pinkan Penny Iriana Marsetio mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara meresapi hari kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Prancis, pendengar. Komponis dan etnomusikologi Dr. Franky Raden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Menurut Franky, repertoar di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka disebut dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa. Sementara itu, penampilan di UNESCO memiliki misi berbeda karena Kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Ia mengatakan penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Kolintang sebagai musik yang dapat dimainkan dalam berbagai genre. Penny menambahkan rombongan juga akan membawa seperangkat alat Kolintang. Keberadaan alat tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran musik etnik yang menggunakan tangga nada diatonis, pendengar. Rombongan yang berangkat ke Paris terdiri dari 9 pemain dan 1 penyanyi. Selain itu, Franky Raden akan mendampingi rombongan untuk memberikan penjelasan mengenai Kolintang. Penny mengatakan para pemain yang dibawa merupakan guru-guru Kolintang. Mereka juga berasal dari keluarga yang memiliki tradisi memainkan alat musik tersebut. Melalui penampilan tersebut, Pinkan Indonesia ingin memperkenalkan Kolintang sebagai musik etnis asal Minahasa, Sulawesi Utara. Penny berharap para pemain juga semakin matang dalam menjalankan peran sebagai pelestari Kolintang setelah mendapat pengakuan UNESCO. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Anda masih bersama kami. Dan kali ini pendengar, sebuah lagu dari Ella, Mendung Tak Berarti Hujan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung bersama RRI Makassar guna mengikuti Gema Saripati Maju Berjaringan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan Himpunan Gema Saripati Maju selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekoril 4 yang akan dipandu rekan kami, Ahmad Apri Sudin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Ahmad Apri Sudin. Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya, Kiswanti Rusdia melaporkan dari RRI Makassar.
2: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTru. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
3: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
2: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
1: Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat pada gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yonranting S Unit TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tane Teriatang Timur dan Tane Teriatang Barat.
5: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
4: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
1: Kemarau panjang cabai rawit di Mamuju tembus Rp100.000. Selengkapnya, Ahyan Isada melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam 2 pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam 2 pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
7: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
8: Sudah berapa lama ini Pak tembus Rp100.000 ini?
7: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
6: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut.
1: Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presley Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
10: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
9: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
1: Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Selengkapnya Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
11: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
12: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
11: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Tuna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur.
1: Pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
14: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD Perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Nah, jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
13: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang.
1: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayanan melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Selengkapnya, Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
15: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
16: Pak Menteri menyatakan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
15: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP.
1: DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
17: Panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak BBM, terutama jenis Pertalite yang terjadi hampir secara merata di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini, hendaknya tidak hanya dilihat dari skala lokal atau daerah saja, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan, kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, hendaknya tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang. Di antaranya, ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
18: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
17: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Toli-Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
18: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara adalah pihak Depo Pertamina.
17: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Toli-Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
1: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, itulah sebuah lagu dari Blantika Musik Indonesia Aruma dengan judul Muak Pendengar. Sementara saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan tetap semangat bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

di kawasan Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Demikianlah lagu-lagu yang telah kami persembahkan sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat mengikuti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bersama dalam cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar di media sosial foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak Mei 2025. Dan Purbaya dilantik menjadi Ketua Bea Cukai adalah hoax.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan trust scan probabilitasnya mencapai 99%. Dan saudara, Suhasil Nazara beri dana bantuan pada September 2026 adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik pendengar, setelah Anda ikuti informasi dalam Cek Fakta menemani Anda pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI Toli-Toli akan menghadirkan lagu-lagu religi islami dan tentunya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terutama di kawasan Toli-Toli Buol dan juga Parigi Moutong atau yang tengah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Berikut kami persembahkan lagu-lagu religi islami dan dari studio tentunya kami ucapkan selamat malam dan juga selamat mendengarkan lagu-lagu religi islami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Dan tentunya hingga saat ini Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.

Baik, satu lagu dari Geisha dengan Sementara Sendiri. Dan selamat malam pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan program Satu Era Ritoli-Toli hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita malam hari ini. Dan tentunya berbahagia sekali pendengar ya, karena Indonesia bisa memperkenalkan Kolintang. Kolintang yang merupakan musik tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, Kolintang Indonesia siap tampil di Paris, bawa misi diplomasi budaya hingga UNESCO tentunya.

Pendengar, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini dengan beragam informasi yang telah kami sajikan. Semoga apa yang hadir menemani Anda malam hari ini, selain tentunya Anda terhibur, juga banyak informasi yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhirnya saya Imi Darmoswito pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Insya Allah besok kita berjumpa kembali pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jalan Radio Kabinwang Puncak nomor 93 dan pastinya di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 KHz bersama Irna menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Di Toli-Toli malam ini pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong.

Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di musik serta informasi di malam hari ini. Pendengar, kali ini informasi mengenai Kabupaten Morowali Utara meraih penghargaan terbaik 2 kategori akses terhadap layanan pendidikan dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi. Penghargaan tersebut juga diserahkan dalam kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Makassar pada Jumat 18 September 2026. Atas capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Morowali Utara memperoleh insentif sebesar 1,5 miliar dari pemerintah pusat. Penghargaan diterima langsung Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, dalam acara yang dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulawesi. Dalam kategori tersebut, pendengar, Morowali Utara menempati posisi kedua setelah Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Sementara posisi ketiga diraih Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Dan apresiasi tersebut juga diberikan kepada daerah yang dinilai menunjukkan kinerja baik dalam memperluas akses dan juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Bupati Delis juga menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih Morowali Utara. Menurutnya, pendengar, capaian tersebut juga merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, tenaga pendidik, peserta didik, serta sebagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Delis juga mengapresiasi dukungan DPRD Morowali Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi perangkat daerah terkait, para guru, pelajar, mahasiswa, serta orang tua. Dan ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam meningkatkan layanan pendidikan di daerah. Penilaian kategori akses terhadap layanan pendidikan juga mencakup sejumlah indikator, diantaranya pemerataan tenaga pendidik, terus juga ketersediaan sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Selain itu, pendengar, inovasi layanan pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari penilaian. Jadi aspek tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Morowali Utara meraih penghargaan tingkat regional Sulawesi. Dan pendengar, demikian informasinya. Informasi selengkapnya Anda bisa lihat di laman resmi kami di rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Om Lule.
2: Kenapa Om Yabul?
1: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai terbakaran,
2: Ini Om Yabul. Rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
1: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini. Rawan tabakaran.
2: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu basap di rumah?
1: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamas air tadi.
2: Bukan main juga ini Om Yabul.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutla juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan juga lingkungan. Api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutla juga dapat mengancam keanekaragaman hayati sebab api juga bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan juga tumbuhan. Jadi kerusakan yang disebabkan karhutla mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengatakan kebakaran meningkatkan resiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Karhutla juga pendengar mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan juga lahan gambut mengalami kerusakan. Jadi kondisi tersebut bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Kualitas air juga berpotensi menurunkan akibat perubahan kondisi pada tanah dan meningkatnya sedimentasi setelah kawasan tertentu mengalami kebakaran. Jadi dampak tersebut juga bisa mempengaruhi ekosistem perairan dan juga populasi organisme yang sangat bergantung pada kualitas air. Sementara pendengar, di sisi ekonomi, karhutla bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif dan juga sumber penghasilan masyarakat mengalami penurunan. Karhutla dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan juga mengganggu berbagai kegiatan usaha.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai Menteri Pertanian. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andi Amran Sulaiman, menindaklanjuti keluhan mahasiswa UMRI atau UMRI terkait kesulitan memperoleh pupuk. Jadi beliau, Pak Bapak Amran, meminta jajarannya untuk memastikan kebutuhan pupuk untuk pertanian sayuran di Kabupaten Kampar segera dipenuhi. Jadi keluhan tersebut juga disampaikan seorang mahasiswa setelah Amran memberikan kuliah umum dalam kegiatan PKKMB dan juga Mastra UMRI. Mahasiswa itu menghampiri Amran saat hendak meninggalkan lokasi acara di Pekanbaru pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Jadi mahasiswa itu menyampaikan sejumlah tantangan pertanian di Kabupaten Kampar. Banjir menjadi salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi hasil usaha tani keluarganya. Dan Amran kemudian menanyakan lokasi pertanian yang dikelola mahasiswa tersebut. Setelah mengetahui lokasinya di Kampar, Amran memastikan kebutuhan pupuk segera ditindaklanjuti. Dan beliau juga meminta mahasiswa tersebut berkoordinasi dengan pejabat yang menangani kebutuhan pupuk. Ia juga meminta nomor kontak mahasiswa agar kebutuhan tersebut juga segera ditindaklanjuti. Dan beliau juga menegaskan pemerintah harus hadir memberikan pelayanan ketika masyarakat menyampaikan persoalan di lapangan. Ia juga menilai mahasiswa yang mulai terjun ke pertanian itu perlu mendapatkan dukungan. Jadi gak boleh katanya, kami ini pelayan rakyat, jadi kami pelayan mahasiswa, jiwa ragaku untuk rakyat Indonesia. Dan tentunya beliau juga mendorong mahasiswa untuk melanjutkan kegiatan pertaniannya. Karena ia menilai generasi muda juga dapat mengembangkan pertanian dengan pendekatan kewirausahaan. Sektor pertanian juga memiliki peluang ekonomi bagi generasi muda, karena itu mahasiswa didorong mengembangkan pertanian dengan pengetahuan dan kemampuan usaha. Dan pendengar,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Terus, kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonobringo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonobringo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahul Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau, terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya hanya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekball putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sudah pukul 20:41 waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan kebersamaan untuk di kesempatan malam hari ini mendengarkan mimbar agama Kristen untuk umat Kristiani yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Kami hadir ke ruang dengar Anda dengan renungan malam ini. Dari Studio Pro 1, selamat mendengarkan.

Shalom saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya Pendeta Desius Fredrik Takahip STH akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui mimbar agama Kristen RRI Toli-Toli. Dan pada saat ini saya akan mengangkat pembacaan Alkitab dari dua bagian. Yang pertama dari Perjanjian Lama menurut Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dan dalam Perjanjian Baru 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Itu dua bacaan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Sebelumnya saya mengajak kepada para pendengar RRI Toli-Toli, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu oleh karena kemurahan dan kasih sayangmu dalam kehidupan kami. Engkau tetap memelihara hidup kami, memberkati hidup kami, sehingga saat ini kami tetap berada dalam kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Engkau anugerahkan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi RRI Toli-Toli sebagai alat untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati Engkau memberkati bagi pimpinan RRI Toli-Toli, karyawan, karyawati RRI Toli-Toli, biarlah mereka semua diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Biarlah mereka dapat memanfaatkan berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Dan mereka menjadi alat tangan Tuhan untuk dapat menyalurkan segala berkat kasih karunia Tuhan. Kami berdoa pula bagi saudara-saudara pendengar RRI Toli-Toli dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, lindungi mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap bersinar meliputi mereka dimanapun mereka berada, baik itu dalam keluarga mereka masing-masing, dalam jemaat maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ini doa kami Bapa, kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang adalah roh dan kebenaran, yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita saat ini dari Perjanjian Lama dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian dengan Keturunan Daud dan Keturunan Lewi. Lanjut isinya demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Itu bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang kedua dalam Perjanjian Baru menurut 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 berbunyi demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu

pencuri. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus tidak secara pasti menyebut kapan ia akan datang? Bukankah itu lebih baik? Bayangkan saja jika seorang teman dari Palu berpesan kepada kita agar menjemputnya di Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli, tapi ia tidak memberitahu hari, tanggal, dan jam tibanya. Apakah kita tiap hari harus menunggu di bandara sepanjang tahun? Kalau ia memberitahu hari, tanggal, dan jam tibanya, kita dengan mudah dapat menyambutnya. Begitu diberitahu nama pesawat dan nomor penerbangan yang tiba, kita langsung berdiri di pintu kedatangan untuk menyambutnya. Tapi Yesus tidak memberitahu kapan ia akan datang. Kenapa? Karena Tuhan tahu sifat manusia, antara lain munafik. Banyak orang hidup dalam dosa. Mereka asik menjalani hidup dalam dosa. Tidak bisa disangkal, dosa itu memang asik. Kalau tidak asik, mana mungkin orang mau? Jika Tuhan sudah menetapkan tanggal kedatangannya 25 Desember, maka orang-orang, apalagi yang hidup dalam dosa, akan berkata, "Oke, saya nanti bertobat pada tanggal 24 Desember. Saya akan membaca Alkitab dan berdoa lalu memuji Tuhan sepanjang hari itu." Tuhan tahu kemunafikan kita. Dia tidak menyetujui kemunafikan kita. Itu ibarat lomba kebersihan halaman dan rumah anggota jemaat dalam rangka hari ulang tahun jemaat. Keluarga-keluarga yang bersangkutan nanti membersihkan halaman dan rumah pada saat tim Yuri datang pada tanggal yang telah diumumkan. Akibatnya terjadi kebersihan yang bersifat munafik. Kebersihan dilakukan hanya pada hari itu, bukan kebersihan yang bersifat tetap atau sejati. Padahal pertobatan itu adalah menyangkut kesejatian hidup. Selain itu kita tidak tahu batas umur kita. Untuk hal ini, Rasul Petrus menyebut, "Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Kalau sampai saat ini Tuhan belum datang, itu karena dia memberi kesempatan bagi kita. Maksudnya Tuhan agar kita bertobat dan beroleh selamat. Sebagaimana dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan?" Sebagaimana dalam Roma 2 ayat 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Tuhan Yesus bukan pencuri. Ia tidak bermaksud bahwa kedatangannya dengan cara mengendap-endap, bersembunyi di balik semak-semak, berdiri di balik dinding, lalu masuk secara diam-diam. Bagi orang yang tidak berjaga-jaga, maka kedatangan Yesus akan menimbulkan kerugian baginya. Kenapa? Jika pencuri masuk, pasti akan mengambil harta benda, bahkan bisa jadi menghabisi nyawa si tuan rumah. Lagi pula, tidak ada sambutan tuan rumah terhadap seorang pencuri. Tapi bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangan Yesus akan disambut dengan sukacita dan datangkan keuntungan baginya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan sudah buktikan
hal ini kepada bangsa

Israel. Tuhan berjanji membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ia melakukan itu setelah 400 tahun. Bahkan setelah 430 tahun. Sebagaimana dalam Kejadian 15 ayat 13, Kisah Rasul 7 ayat 6, dan Keluaran 12 ayat 41. Orang Israel yang tertindas di Mesir pasti telah banyak menderita dan meraung-raung akibat siksaan. Tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Masalahnya, bangsa Israel tidak percaya. Mereka memberontak dan mengingkari Tuhan. Akibatnya seluruh generasi yang keluar atau yang luput dari perbudakan di Mesir tewas di padang gurun. Kecuali dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika telah hidup di negeri perjanjian tanah Kanaan, lagi-lagi umat Yahudi atau Israel tidak percaya akan kedatangan Mesias. Yesus Kristus datang tapi mereka menolaknya, bahkan membunuhnya. Lalu umat itu tercerai-berai selama kurang lebih 2000 tahun. Tapi herannya masih banyak orang Yahudi hari ini yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Karena itu pada saat ini dalam rangka menyambut Natal Yesus Kristus, kita bersyukur karena dianugerahkan Tuhan iman untuk percaya kepada Yesus yang telah datang sebagai Juru Selamat. Ia sudah naik kepada Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 2 mengatakan. Tapi Yesus akan datang kembali. Itulah yang kini kita lakukan dalam minggu-minggu Advent. Masa Advent adalah masa akhir dalam rangkaian Tuhan datang. Di mana rangkaian ini juga menjadi rangkaian tahun gereja. Ketika masa akhir ini belum digenapi melalui kedatangan Yesus kedua kali, maka kita kembali kepada masa awal kalender tahun gereja, yaitu Natal, di mana kelahiran Yesus Kristus kita peringati. Begitu seterusnya, dalam mengisi masa-masa Advent, mari kita menghayati ajakan Rasul Petrus. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, wujudkanlah dalam hidup kita masing-masing arti kita menyambut kelahiran Kristus ini. Terpujilah namanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam semuanya untuk Anda para pendengar program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz maupun Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dan malam ini, tadi kita sudah dengarkan untuk renungan mimbar agama Kristen. Dan selanjutnya kita dengarkan lagi untuk drama radio.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari sekalipun.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah. Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
1: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
4: Don, halo.
5: Ya, halo Martin.
4: Selamat pagi, Don.
5: Pagi juga.
4: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
5: Sudah nih.
4: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
5: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
4: Mobil apa?
5: Warna merah.
4: Oh, warna merah?
5: Itu sudah.
4: Oh iya, sudah. Oke, sudah. Martin, dingin kah?
6: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih. Iyo. Tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
6: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Aw, oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, eh, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah, ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya. Pagi, Nona. Pagi.
2: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
1: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
2: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
1: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
2: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
1: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
2: Apa? Botol minum, Kak?
1: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
2: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh. Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Tera dengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama. Nona. John, Erin. Cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Bapa tolong.
3: Nona, halo, Nona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam adalah waktu untuk berhenti sejenak. Apapun yang terjadi hari ini, jadikan sebagai pengalaman. Jika ada kesalahan, jangan terlalu lama menyalahkan diri sendiri. Ambil pelajarannya, lalu bersiap menjadi lebih baik lagi esok hari ya. Mungkin hari ini terasa berat untuk Anda semua ya, yang mungkin melakukan berbagai macam rutinitas Anda. Mungkin juga Anda yang dari tadi bukannya menikmati suasana libur Anda, tapi Anda harus masih terus melakukan rutinitas Anda yang harus diselesaikan. Tetap semangat ya. Jadi mungkin Anda lelah dan mungkin ada rencana yang belum berhasil, harapan yang belum terwujud. Ingat satu hal pendengar, satu hari yang sulit itu bukan berarti hidup kita juga gagal. Selama masih ada kesempatan untuk bangun, selalu ada peluang untuk mencoba kembali. Kita sering sibuk menghargai keberhasilan orang lain, tetapi lupa menghargai perjuangan diri sendiri. Jadi sekecil apapun langkah yang sudah kita lakukan hari ini, tetap bersyukur karena perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah-langkah kecil.

Dan pendengar, tak terasa ya, besok kita pasti disibukkan dengan aktivitas lagi. Tapi Anda tidak perlu rasa khawatir ya pendengar. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi kita selalu bisa memilih untuk menyambutnya dengan doa, keyakinan, dan pastinya semangat. Biarkan malam ini menjadi ruang untuk menata kembali harapan Anda. Tetap bahagia untuk Anda semua para pendengar bersama keluarga tercinta. Semoga Anda diberikan kesehatan dan juga kesuksesan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan dulu ke informasi di malam hari ini. Sembari Anda mendengarkan beragam musik yang kami sudah siapkan untuk menemani ruang dengar Anda pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo menggelar kegiatan sosial dan bakti kesehatan di Alun-Alun Situbondo pada Minggu 20 September 2026. Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan, Satlantas menggelar serangkaian acara bersama komunitas ojek online dan masyarakat di area Car Free Day yang rutin digelar pada Minggu pagi di kawasan Alun-Alun Situbondo. Satlantas juga membagikan 50 paket sembako kepada para ojol dan juga masyarakat, serta melaksanakan kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah yang diikuti oleh masyarakat termasuk para pengemudi ojol. Ada puluhan paket sembako yang dibagikan juga kepada para pengemudi ojol dan masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian Polres Situbondo kepada para pengemudi ojol dan juga masyarakat. Sementara itu pendengar Kasat Lantas AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan bahwa peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat. Kapolres juga mengajak masyarakat khususnya para pengemudi ojol untuk menjadi bagian dari menjaga kondusivitas dengan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lingkungan masing-masing termasuk ketertiban berlalu lintas.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Mendengar, sebanyak 2.000 pelari dari unsur TNI, Polri, komunitas lari, dan masyarakat mengikuti Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di Kota Surakarta pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Makorem 074 merupakan bagian dari Fun Run yang digelar serentak di 27 kota di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemecahan rekor MURI untuk Fun Run serentak dengan jumlah peserta terbanyak. Di Surakarta, peserta mengikuti dua kategori jarak, yakni 5 km dan 10 km. Pelepasan peserta juga dilakukan dan Lanau Adi Sumarmo Marsma TNI Henry Ahmad Badawi didampingi dan Rem 074 Warasta Ma, Kolonel Infantri M. Ari Yudhistira dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera start dan

tersebut juga menjadi ajang kebersamaan yang memperkuat unsur TNI, Polri, komunitas olahraga, dan juga masyarakat dalam suasana olahraga dan memperingati hari jadi TNI. Baik, berikan selamat malam semuanya untuk Anda di malam hari ini. Masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, kami informasikan penghentian aliran listrik di wilayah Kabupaten Buol. Jadi sehubungan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan untuk peningkatan performa unit mesin pembangkit dan untuk keamanan bersama, maka akan dilaksanakan pekerjaan yang membutuhkan penghentian sementara aliran listrik di beberapa wilayah kerja PLN ULP Leok sesuai dengan jadwal. Di 21 September 2026 sekitar pukul 17.30 atau di pukul 5:30 ya, sampai di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk lokasi terdampak itu di sebagian Kelurahan Kulango, Desa Pajeko, Desa Lamadong 1, Desa Lamadong 2, Desa Guamonial, Desa Pumayagon, Desa Wakat, Desa Tongon, Desa Panimbul, Desa Mangubi, Desa Potugu, Desa Pujimulyo, Desa Pinamula, Desa Pinamula Baru, Desa Taluan, Desa Momunu, Desa Soraya, Desa Maniala, Desa Boilan, Desa Monggonit, Desa Balau, Desa Air Terang,

Desa Lomuli, Desa Panilanjaya, Desa Kokobuka, dan Desa Jatimulia. Untuk di tanggal 22 September 2026, di pukul 17.30 sampai di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, lokasi terdampak untuk penghentian aliran listrik itu di Kelurahan Kumaligon, Desa Mokupo, Desa Mendaan, Desa Baruga, Desa Munano, Desa Busak 1, Desa Busak 2, Desa Lamakan, Desa Ilambe, Desa Tuinan, Desa Bukaan, Desa Lakea 2, Desa Lakea 1, Desa Ngune, Desa Lakuan Buol, Desa Lakuan Tolitoli, Desa Bukaan, Desa Timbolo, Desa Binontoan, dan Desa Gio. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi mesin pembangkit dan juga cuaca. Jika ada hal yang kurang jelas ya pendengar, atau kebutuhan pelanggan terkait kelistrikan lainnya, pelanggan dapat menghubungi PLN di PLN Mobile melalui di websitenya www.pln.go.id.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya.
2: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya dek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
2: Iya abang, terima kasih abang.
4: Sama-sama dek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

tahun 90-an. Maupun di tahun 80-an ya. Selamat malam dulu, kami mau menyapa untuk Anda di malam hari ini masih setia menemani RRI pastinya ya. Masih bersama Irna menemani ruang kelir Anda pendengar di Toli-Toli malam ini. Halo, apa kabar untuk Mbak Gaby yang ada di Lalos, terus juga ada Papa Asya di sana, ada Papa Siara bersama keluarga tercinta. Dan juga selamat malam untuk Mbak Rahma, dan juga ada Mbak Fatima, Mbak Sherly, terus juga mau menyapa untuk Sumanti yang ada di Malangga. Selamat malam juga untuk Bunda Ama yang saat ini di Gorontalo, ada Mbak Maya juga di sana ya. Dan selamat malam juga untuk Bunda Gita, ada juga Ibu Nuraini di Pulau Kabetan, ada Dian di Salu, halo Dian. Dan juga ada Ibu Eli di Dondo. Selamat malam juga untuk Ibu Alini bersama keluarga tercinta. Dan selamat malam juga untuk Pak Salman. Ada juga opa saya di Ogomoli.

Elvi, Pak Kendi juga selamat malam, Bung Lois, dan juga ada Pak Hamza di Kampung Buol, Pak Yasil di Lampasio. Untuk para pendengar yang ada di Toli-Toli ya, mohon maaf Irna tidak sempat sebutkan semuanya. Maupun yang ada di Buol juga, halo apa kabar untuk Mama Furkon di sana. Dan juga ada Bung Asrul, mudah-mudahan sehat ya. Dan terus juga mau menyapa untuk Putri yang ada di Kodolagon. Dan tak lupa juga untuk Bunda Titin, Om John, terus juga ada Ibu Ida, Pak Pasya di sana. Sehat-sehat semuanya. Dan ada juga Pak Tamrin Timumun. Ada juga Unyil di Lamadong. Ada Ibu Eva di Labuton, Ibu Evi juga, Pak Armin dan juga Pak Arman bersama keluarga. Terus juga selamat malam untuk Pak Syaban, ada Ibu Nila, Pak Ilham juga, ada Ibu Neti. Selamat malam semuanya dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya, kebahagiaan juga. Untuk yang ada di Parigi juga selamat malam semuanya, ada Ading di sana, ada juga Bung Nasrul ya. Pokoknya semua ya, tanpa terkecuali untuk seluruh para pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Kami juga mau menyapa selamat malam untuk rekan-rekan kami yang saat ini lagi bertugas di Kabupaten Buol ya, yang lagi di studio kolaborasi RRI Buol. Sehat-sehat terus di sana, mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.

pendengar, lagu yang tentunya ketika terdengar seolah membawa kita kembali pada sebuah cerita yang pernah begitu dekat dengan hati. Asik. Tentang seseorang yang jauh, tentang kenangan yang belum hilang, dan tentang rasa rindu yang ternyata masih tersimpan. Jadi malam ini tentunya kembali menikmati salah satu lagu yang begitu lekat dengan perjalanan musik Indonesia di era 90-an. Sebuah lagu tentang kerinduan, tentang jarak, tentang harapan untuk kembali bertemu dengan seseorang yang begitu berarti. Bagi Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, mungkin lagu ini bisa menjadi teman. Jadi membawa kembali kenangan, tetapi jangan lupa bahwa setiap kerinduan yang mengajarkan kita tentang arti kehadiran dan betapa berharganya seseorang dalam hidup kita. Kangen dari Dewa 19.

Dengar, setiap orang pernah memiliki mimpi ya, bahkan Irna juga. Ada mimpi yang sejak dulu kita perjuangkan, ada juga yang perlahan kita tinggalkan karena keadaan. Namun, mimpi juga selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup. Ia mengingatkan kita pernah ada harapan yang begitu kuat. Pernah ada masa ketika kita berani membayangkan masa depan dengan penuh keyakinan. Malam ini mari sejenak kembali ke masa ketika lagu-lagu nostalgia menemani hari-hari kita. Sebuah lagu yang membawa pesan tentang impian dan juga harapan sekaligus mengingatkan kita untuk tidak berhenti percaya pada apa yang kita raih. Untuk apa yang sedang mengenang masa lalu atau mungkin masih menyimpan sebuah mimpi yang belum terwujud. Mimpi dari Anggun.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Selamat malam pendengar, untuk Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Malam semakin larut ya pendengar, tak terasa, tetapi kenangan kadang justru terasa semakin dekat. Ada lagu-lagu lama yang bukan hanya kita dengarkan, tetapi juga membawa kita kembali pada cerita, keluarga, dan orang-orang yang pernah begitu berarti. Demi kau dan si buah hati, mengingatkan kita pada ketulusan seseorang yang rela berjuang dan bertahan demi orang-orang yang dicintainya. Tentang pengorbanan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang mungkin tidak selalu terucapkan dengan kata-kata. Bagi sebagian pendengar, lagu ini mungkin mengingatkan pada masa ketika kehidupan terasa sederhana, ketika kebahagiaan tidak selalu diukur dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari kebersamaan bersama orang-orang tercinta, apa adanya. Untuk Anda yang malam ini sedang bersama keluarga, sedang mengenang seseorang, atau mungkin sedang berjuang demi orang-orang yang Anda sayangi, mari kita nikmati salah satu tembang nostalgia yang tidak lekang oleh waktu. Inilah Demi Kau dan Si Buah Hati dari Panci Pondak. Selamat menikmati dan biarkan kenangan lama kembali menyapa Anda malam ini.

Pendengar, lagu ini enak sekali ya didengarkan ya, walaupun Irna belum lahir di zaman 80-an ini ya. Lagunya Bruri Marantika, Widuri. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau Irna dengar-dengar ya, menggambarkan kerinduan dan juga kekaguman kepada seseorang perempuan yang bernama Widuri. Sayangnya bukan Wiwin ya. Lagu ini menggunakan bahasa yang tentunya juga puitis untuk menggambarkan sosok yang sangat berarti dan meninggalkan kesan mendalam di hati. Ya, namanya juga kekaguman. Jadi Widuri itu digambarkan sebagai sosok yang begitu mempesona dan istimewa. Ada perasaan ingin selalu dekat dengan seseorang yang dicintai. Perasaan yang disampaikan juga bukan sekedar ketertarikan, tetapi kasih sayang yang kuat. Jadi kalau nuansa romantisnya, pilihan kata dan melodi ini yang membuat lagu ini kayaknya terasa begitu lembut dan pastinya penuh perasaan.

malam semakin tenang, semakin malam semakin larut. Saatnya kita kembali membuka lembaran kenangan lewat lagu-lagu lawas ya, yang mengisi hari-hari Anda. Ada cinta yang datang perlahan, tetapi ada pula cinta yang begitu terasa kuat. Seperti api yang terus menyala di dalam hati. Meski waktu berlalu, perasaan itu terkadang tetap tinggal dan menjadi bagian dari sebuah yang namanya kenangan. Dan pendengar, salah satu tembang nostalgia yang membawa nuansa cinta dan kerinduan, sebuah lagu yang mungkin mengingatkan Anda pada seseorang, pada sebuah cerita, atau pada masa lalu yang begitu indah. Api cinta menjadi kiasan penuh cinta yang terus menyala, sulit dipadamkan meskipun waktu berjalan atau keadaan berubah. Cerita kenangan. Pendengar, kita next lagi di api cintanya Lulu Drakel ya. Selamat mendengarkan.

Lagu ini menggambarkan api cinta yang awalnya membara dan hangat, namun perlahan-lahan padam karena ketiadaan perawatan atau kejujuran ya. Menceritakan perasaan seseorang yang merasa sia-sia telah memberikan cinta dan kepercayaan penuh tetapi justru mendapatkan luka. Dan ya akhirnya keputusan melepaskan menggambarkan fase yang begitu penat dan kesadaran diri untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak lagi sejalan atau menyiksa batin. Api cinta yang dinyanyikan oleh Lola Drakel mendengar tentang kekecewaan, rasa sakit, dan pudarnya rasa cinta dalam sebuah hubungan asmara akibat, ya itu dia tadi, ketidakjujuran. Jadi kalau Anda menjalani suatu hubungan ya harus jujur-jujur ya. Jangan ada kebohongan. Supaya tidak ada api cinta. Baik pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan untuk lagu-lagu di tahun 80-an maupun di tahun 90-an. Sebenarnya masih banyak yang Irna ingin putarkan lagu-lagu menemani ruang dengar Anda, tetapi karena kami juga dibatasi oleh waktu ya pendengar. Dan kita akan next lagi di program acara selanjutnya. Kita akan lanjut dalam program musik tradisional dan juga budaya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, kita lanjutkan ke musik tradisional. Kali ini kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu daerah Bugis.

Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sembari Anda mendengarkan lagu daerah Bugis ya, kita akan berbagi informasi pendengar dan pastinya mengenal suku Bugis dari asal-usul hingga tradisi mereka. Suku Bugis salah satu suku bangsa yang menghuni Pulau Sulawesi sekaligus menjadi sebagai salah satu suku terbesar yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Suku ini juga terbesar di beberapa wilayah pendengar, di antara lain itu Kabupaten Bone, Sinjai, Sidra, Pinrang, Baru, Parepare, Bulukumba, Sopeng, Wajo, dan juga Luwu. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar itu ada di wilayah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pakajene, Kepulauan. Sementara daerah peralihan Bugis dengan Mandar itu adalah Kabupaten Polmas dan juga Pinrang. Suku Bugis sendiri juga merupakan suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu ya, atau Melayu muda, populasi yang berimigrasi pada gelombang kedua dari daratan Dong Son di Vietnam Utara. Jadi sebagai suku yang dikenal sebagai pelaut andal, suku Bugis itu pendengar dikenal piawai mengarungi samudra dengan sebuah perahu legendaris yang bernama Perahu Pinisi. Dan dilansir dari laman Gramedia, kedatangan suku Bugis pertama kali ke Nusantara itu terjadi setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya dari Yunan. Jadi terkait sejarahnya, nama Bugis itu berasal dari kata Toogi yang dalam bahasa setempat berarti orang Bugis. Mana orang Bugis di sini? Sayangnya saya bukan orang Bugis ya. Sesuai asal penamaannya, kata Ugi merujuk kepada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamanah atau Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Satumpugi. Jadi La Satumpugi ini adalah ayah dari Wechudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayah dari Saweri Gading. Jadi Saweri Gading itu adalah suami dari Wechudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dalam bahasa Bugis kuno. Baik pendengar, nanti sebentar Irna lanjut untuk informasinya, tetap bersama Pro1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sejak zaman nenek moyang, masyarakat suku Bugis telah mengembangkan beberapa ciri yang membedakan mereka dengan suku lain. Jadi dari segi kepercayaan, suku Bugis sudah memiliki sistem kepercayaan sendiri sebelum agama berkembang di Nusantara. Salah satunya dapat dilihat dari keberadaan Bisu yang merupakan tokoh spiritual yang dianggap sakral oleh masyarakat Bugis karena dipercaya sebagai orang suci yang menjadi penghubung antara manusia dan juga pencipta. Setelah pengaruh agama masuk, sebagian besar masyarakat suku Bugis kemudian menganut agama Islam hingga saat ini. Dari segi bahasa, bahasa Bugis menjadi salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur besar. Dan sampai saat ini masih digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat Bugis. Sementara sistem kekerabatan suku Bugis menganut sistem parental ya, atau mengikuti lingkungan dari garis keturunan kedua orang tuanya. Dan suku Bugis juga memiliki pakaian adat yang cukup terkenal. Ada baju adat, baju bodoh yang dikenakan wanita, dan juga baju tutu yang dikenakan pria. Jadi baju bodoh ini memiliki ciri khas berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek dan dipasangkan dalaman yang berwarna senada, tetapi warnanya lebih terang. Jadi warna dari baju bodoh juga memiliki arti tersendiri yang dapat menunjukkan usia dan juga martabat dari pemakainya. Kalau baju tutu itu adalah semacam jas lengan panjang dengan leher berkerah serta dihiasi dengan kancing pada bagian leher yang dibuat dari emas atau perak. Jadi pakaian ini juga dipasangkan dengan bawahan paroci atau celana serta kain sarung dan tutup kepala berupa songkok. Dikenakan juga kain lipas B yang terlihat polos dan warnanya juga mencolok dengan ciri khas merah atau hijau. Sementara dari segi riasan, pendengar, pengantin suku Bugis biasanya akan mengenakan paes khas yang disebut dengan dadasa. Jadi ciri khas lain itu ditemukan pada rumah adat suku Bugis yang dikenal dengan nama Sauraja dan Bola yang mendapat pengaruh Islam karena dibangun menghadap kiblat. Pendengar, rumah Sauraja adalah rumah yang kalangan bangsawan, sementara rumah Bola untuk rakyat biasa. Jadi rumah Sauraja ini berbentuk rumah panggung yang dibuat dari bahan berbagai jenis kayu dan juga besi, dengan atap yang berbentuk pelana. Pada bagian dengan timpah laja atau bidang segitiga antara dinding dengan pertemuan atap memiliki jumlah susunan yang disesuaikan dengan status sosial pemilik rumah. Masyarakat suku Bugis juga memiliki beberapa tradisi khas yang telah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Ada beberapa tradisi suku Bugis yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini, pendengar. Ada tari mapaletik bola. Jadi tradisi pindah rumah atau prosesi pemindahan rumah adat yang dilakukan oleh suku Bugis. Jadi tradisi mapalete bola ini cukup unik karena dilakukan dengan mengangkat bangunan rumah oleh puluhan hingga ratusan warga. Dan tradisi ini juga menggambarkan sikap gotong royong di mana para lelaki bekerja sama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan bersama-sama menyiapkan berbagai makanan. Dan ada juga tradisi mapak dendang. Jadi pesta tani yang menjadi tradisi Bugis dalam mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilan dalam memanen padi. Dan pendengar, tradisi mapak dendang ini identik dengan kegiatan menumbuk gabah di dalam lesung yang dianggap memiliki sisi magis ya. Dan gabah yang masih terikat dengan batangnya itu akan disucikan dan terhubung dengan tanah bagian menjadi AC.
alias beras yang nantinya itu akan menyatu dengan manusia. Ada juga tradisi Matojang. Nah, ini lagi double T, Matojang. Matojang ini pendengar itu adalah permainan ayunan raksasa yang menjadi sebuah tradisi khas masyarakat Bugis. Jadi dalam tatanan linguistik Bugis, Matojang itu berasal dari kata tojang yang berarti ayunan. Sementara secara kultural, istilah Matojang itu diartikan sebagai permainan berayun atau berayun-ayun. Jadi tradisi ini menjadi bagian dari ritual pemujaan atau persembahan kepada manusia pertama dalam kepercayaan mitologis Bugis terkait proses turunnya manusia pertama, yaitu Batara Guru dari Boting Langi atau negeri Hayangan ke bumi. Jadi Matojang itu juga dilihat sebagai sebuah hiburan atau ajang uji nyali atau keberanian.

Pendengar, kita lanjutkan untuk tradisi dari suku Bugis ya pendengar. Ada tradisi Mapaci. Jadi Mapaci ini adalah sebuah adat yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab kabul sebagai bagian dari pernikahan suku Bugis. Mapaci atau Mapacing berasal dari kata pacing yang berarti bersih, yang dimaksudkan untuk membersihkan semua hal yang menghambat pernikahan. Tradisi tersebut juga dihadiri oleh segenap keluarga dengan berbagai makna dan juga nasihat yang baik bagi kedua mempelai. Selain Mapaci, uang panai juga menjadi salah satu sebuah adat yang menjadi bagian dari pernikahan suku Bugis. Pemberian uang panai atau panai ini diartikan sebagai wujud dari keseriusan seorang pria ketika ia akan melamar seorang perempuan. Jadi tradisi uang panai dari pernikahan adat Bugis pun itu cukup terkenal karena cukup mahal atau memiliki nominal yang cukup besar. Besaran uang panai sangat terkait dengan kondisi mempelai wanita, dari kecantikan, pendidikan, keturunan, pekerjaan hingga statusnya, apakah sudah berhaji atau belum. Mahalnya uang panai juga dinilai itu dapat membuat calon mempelai pria akan berusaha keras untuk mempertahankan pernikahannya kelak. Hal ini mengingat betapa sulitnya bagi sang pria dan besarnya pengorbanan ketika akan menikahi perempuan pujaannya. Dan ada juga tradisi si Gajang Laleng Lipa. Jadi si Gajang Laleng Lipa ini adalah tradisi duel yang dilakukan masyarakat Bugis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan terbilang mengerikan karena hampir dipastikan akan memakan korban jiwa. Tradisi si Gajang Laleng Lipa itu disebut menggambarkan bagaimana orang Bugis sangat kuat dalam mempertahankan harga dirinya maupun keluarganya. Jadi dua orang yang sangat saling berseteru dan melakukan si Gajang Laleng Lipa akan ditempatkan dalam satu sarung dengan masing-masing membawa sebilah badik. Jadi kedua orang tersebut akan saling menyerang dan mengadu kekuatan hingga ada yang kalah atau menyerah, baik karena terluka maupun meninggal dunia.

0: Pendengar, tak terasa kita sudah di sampai penghujung program malam ini. Dan Irna juga sudah kasih informasi mengenai kebudayaan Bugis, mulai dari nilai-nilai kehidupan, tradisi, hingga warisan budaya yang tetap hidup dan menjadi bagian dari kekayaan Nusantara. Pastinya Irna mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pembahasan tadi terdapat pengucapan, penyebutan maupun penggunaan kalimat dalam bahasa Bugis yang kurang tepat, ya, mohon maaf. Dan sebelum kita berpisah malam ini pendengar, tentunya kita tinggalkan sejenak segala beban dan lelah hari ini. Tidak semua hal harus selesai malam ini. Ada perjuangan yang memang membutuhkan waktu. Ada impian yang harus diperjuangkan sedikit demi sedikit. Jika hari ini belum sesuai dengan harapan Anda, jangan berarti kita juga harus menyerah. Besok masih ada kesempatan, apalagi besok hari Senin, ya, untuk mencoba kembali, memperbaiki kesalahan, dan melangkah dengan keyakinan lebih kuat. Jadikan malam ini sebagai waktu beristirahat, tenangkan pikiran Anda, dan mengisi kembali semangat Anda. Percayalah, setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan sabar tetap memiliki arti bagi perjalanan hidup kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari kebersamaan kami malam ini. Terima kasih sudah bersama RRI Toli Toli. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Irna pastinya mengucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta, orang-orang yang Anda kasihi dan juga sayangi. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, untuk lagu daerah Bugis kami tuntaskan sampai di sini, ya. Selanjutnya kita akan dengarkan inspirasi.
1: Tak sesulit yang Anda bayangkan.

Di sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar. Dan seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah hanya gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam pun di sekitar batu tumbuh tidak baik. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar ini. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa batu itu hanya setebal 6 inci saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian ia lalu menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasinya dengan mudah dan cepat. Kita sering ditakuti oleh bayangan, seolah permasalahan yang kita hadapi tampak sangat besar dan sangat sulit. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali untuk diatasi.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk edisi siar hari ini, pendengar, Minggu 20 September 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 902 MHz dan AM 1937 kHz untuk edisi siaran hari ini Senin 21 September 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya bahagia sekali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini, menemani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian acara Tuli-Tuli Pagi ini, edisi hari ini pendengar, edisi Senin 21 September 2026. Dan mengawali kebersamaan pagi hari ini pendengar, kami hadir lewat Mutiara Religi Pagi Religi Islami. Kami hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengan Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabidong Pro 1 RRI Tolik-Tolik Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Tolik-Tolik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Pemeriksaan atau rahasia di Lapas Toli-Toli tentunya kita akan meningkatkan situasi kantipmas. Nah, terkait dengan kegiatan ini berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu TNI AD, TNI AL, kemudian dari BRIMOB dan kepolisian. Tentunya ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan keamanan, mengantisipasi hal-hal atau barang-barang yang dilarang untuk dimasukkan di lapas.
2: Yang berkaitan dengan ekstremisme kekerasan, ada kecenderungan anak-anak ini sebetulnya adalah anak-anak yang rumahnya itu tidak lagi bisa menjadi tempat pulang.
3: Akadakan alakum rasulillahi fi ya uswatun hasanah. Sungguh ada contoh, ada suri teladan pada diri Muhammad fi as. Contoh terbaik dalam meresponi segala lini kehidupan.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Pengurus Palmira Indonesia PMI Kabupaten Toli-Toli masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Keterbatasan anggaran menyebabkan rencana mengikuti sejumlah kejuaraan sebagai ajang tryout bagi atlet cabur taekwondo buol harus dibatalkan. Serta akan diakhiri dengan wawancara pagi ini tentang upaya jajaran Satlantas Polres Buol dalam mendisiplinkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Seliwati Dei Manampa. Warta berita daerah pagi ini kami awali dengan informasi terkait lapas kelas 2B Toli-Toli bersama TNI dan Polri menggelar penggeledahan serentak untuk memperkuat keamanan serta mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas. Laporan Alfiansyah.
4: Baik, saudara. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli melaksanakan penggeledahan serentak sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta insan pers dan berlangsung pada rentang waktu 17 hingga 25 September 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Kelas 2B Toli-Toli Muhammad Iqbal Rahman STR PAS mengatakan, kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi bencana alam serta penguatan deteksi dini di lapas. Penggeledahan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba maupun masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan lapas kelas 2B Toli-Toli.
5: Kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 25 yang berlandaskan atas Surat Edaran nomor PAS garis datar 305.UM.04.02 tahun 2026 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi bencana alam dan kesiapsiagaan terhadap deteksi dini di lapas. Kegiatan ini melibatkan APH lain termasuk TNI, Polri, serta pers dalam rangka memperbaiki lapas dan

0: dan membersihkan lapas dari narkoba, peredaran HP, dan lodes. Saya harap juga kegiatan ini dapat menimbulkan hal positif, yaitu menjadikan lapas Toli-Toli menjadi lebih bersih, lebih baik untuk selanjutnya.
1: Kabak Ops Polres Toli-Toli AKP Suprojo mengatakan kegiatan razia menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas. Menurutnya, sinergi antara petugas lapas dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.
2: Terima kasih. Terkait dengan pemeriksaan atau razia di lapas Toli-Toli, tentunya kita akan meningkatkan situasi Kamtipmas. Terkait dengan kegiatan ini berkolaborasi dengan instansi terkait, yaitu TNI AD, TNI AL, kemudian dari BRIMOB dan kepolisian. Tentunya ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan keamanan, mengantisipasi hal-hal atau barang-barang yang dilarang untuk dimasukkan di lapas. Terkait itu termasuk sajam, narkoba, kemudian bahan peledak yang bisa membahayakan atau yang bisa menjadikan terjadinya transaksi di dalam lapas.
1: Pelaksanaan penggeledahan diharapkan dapat memperkuat deteksi dini serta menjaga stabilitas keamanan di lapas kelas 2B Toli-Toli. Sinergi antara jajaran pemasyarakatan TNI, Polri, dan media juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang terlarang.
3: Sebanyak 18 anak di Sulawesi Tengah yang terpapar paham radikal, salah satunya melalui game online. Lalu maksud kami, Libu Perempuan dan Anak mendorong kerjasama semua pihak cegah paham radikal yang menyasar anak di ruang digital. Susanti Akataba melaporkan.
4: Direktur Libu Perempuan Sulawesi Tengah, Dewi Rana, mendorong keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap paham radikal di Sulawesi Tengah. Menurutnya, edukasi tentang bahaya radikalisme harus dilakukan secara masif, terutama di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan. Dewi Rana menilai penguatan keluarga menjadi salah satu langkah penting karena berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas anak yang mudah terpapar paham radikal memiliki persoalan di lingkungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital tidak cukup hanya dilakukan dengan membatasi penggunaan gawai. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka agar dapat mengetahui aktivitas, pergaulan, serta konten yang dikonsumsi anak.
5: Kasus-kasus yang berkaitan dengan ekstremisme kekerasan, ada kecenderungan anak-anak ini sebetulnya adalah anak-anak yang rumahnya itu tidak lagi bisa menjadi tempat pulang dia, begitu ya.
4: Dewi Rana menegaskan pencegahan harus dilakukan sejak dini dan secara bersama, sehingga ruang digital tidak menjadi celah bagi penyebaran paham radikal yang menyasar anak-anak di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi meneladani ajaran Nabi. Umat Islam diharapkan dapat menjalankan kewajiban agama dengan baik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Datra Hasan melaporkan.
6: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengingatkan kembali keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Ustadz Komarudin saat memberikan ceramah dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS di Masjid Jami Toli-Toli. Menurutnya, hakikat peringatan Maulid Nabi adalah mengingatkan umat Islam terhadap keteladanan Rasulullah, baik akhlak, ibadah, maupun kehidupan bermasyarakat. Sebab keteladanan Nabi Muhammad harus diwujudkan dalam perilaku umat, bukan hanya dikenang melalui peringatan setiap tahun, namun menekankan pentingnya menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai pedoman dalam menjalankan syariat agama.
7: Laqad kana lakum rasulillahi fi uswatun hasanah. Sungguh ada contoh, ada suri teladan pada diri Muhammad fi as. Contoh terbaik dalam meresponi segala lini kehidupan.
6: Ditambahkan, umat Islam diharapkan juga menjalankan kewajiban agama dengan baik serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengajak seluruh jamaah menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai sarana memperkuat keimanan dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Pantas, wajar betul, ini pas betul Ketua KSS Kabupaten Toli-Toli mencoba melihat potret Nabi sebagai landasan pijakan mengembangkan KSS di Kabupaten Toli-Toli.
6: Untuk itu diharapkan nilai keteladanan yang diajarkan Nabi Muhammad dapat terus diterapkan dalam kehidupan keluarga. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan pemahaman keagamaan bagi masyarakat.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Pengurus Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Toli-Toli resmi dilantik untuk masa bakti 2026-2031. Acara pelantikan dihadiri langsung oleh sejumlah unsur Forkopimda, Camat, Kepala Puskesmas, serta jajaran pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Martina Musadi melaporkan.
9: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Toli-Toli Nyonya Srian Tidaeng Pareba mengatakan acara pelantikan bukan sekedar seremonial pergantian kepengurusan, melainkan momentum menerima amanah besar untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Dikatakan pihaknya juga mengajak seluruh jajaran pengurus untuk tidak melihat jabatan sebagai sebuah kehormatan semata, melainkan sebagai tanggung jawab kemanusiaan yang berpedoman pada 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, netralitas, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.
10: Dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan sungguh-sungguh dalam menjalankan kemanusiaan. Kita akan bekerja dengan berpedoman pada 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman kita dalam setiap langkah dan setiap keputusan. Hadirin yang saya hormati, dalam 5 tahun ke depan, PMI Kabupaten Toli-Toli akan terus memperkuat pelayanan kemanusiaan. Salah satu perhatian utama kita adalah pelayanan darah.
9: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Hayya dalam kesempatan yang sama mengatakan, PMI merupakan organisasi sosial dan kemanusiaan yang sudah berdiri sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, arti bahagia ketika kita mau membagikan kebahagiaan bagi orang lain.
11: PMI ini, organisasi ini bukan nanti hari ini dia lahir. Organisasi ini sejak kemerdekaan Indonesia. Sudah ada Palang Merah Indonesia. Memang harus selalu bagaimana kita akan menolong seseorang. Jadi memang kita berjiwa ini, bahagianya kita ketika mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Inilah yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia. Jadi makanya ketika ada masalah-masalah, ya tentu kita akan berharap Palang Merah Indonesia ini pertama-tama yang harus muncul sebenarnya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kita.
9: Diharapkan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, PMI, para mitra relawan, dan seluruh elemen masyarakat, pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Toli-Toli kedepannya akan semakin optimal dan dirasakan manfaatnya secara luas.
3: Cabang olahraga taekwondo Kabupaten Buol tetap optimis menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porpro Sulawesi Tengah, meski persiapan atlet masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan pembiayaan latihan. Setia di Marhum melaporkan.
12: Saudara pengurus sekaligus pelatih taekwondo Kabupaten Buol, Sabam Satrion mengatakan jelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026, Morowali, Desember mendatang, pemusatan latihan secara mandiri telah dilakukan sejak Januari lalu. Selama proses tersebut, kebutuhan latihan termasuk suplemen dan nutrisi atlet masih dipenuhi secara swadaya oleh atlet dan pengurus. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan rencana mengikuti sejumlah kejuaraan sebagai ajang tryout harus dibatalkan. Padahal kejuaraan tersebut dinilai penting untuk mengukur kemampuan atlet Buol sekaligus memberikan pengalaman bertanding menghadapi atlet dari daerah lain. Dalam persiapan awal, Taekwondo Buol menyiapkan 7 atlet putri dan 8 atlet putra. Namun seleksi terus dilakukan dengan mempertimbangkan kedisiplinan, kehadiran serta konsistensi atlet dalam mengikuti latihan.
13: Nah, jadi atlet yang kami persiapkan itu ada 7 putri, 8 putra kalau tidak salah kemarin, terus ada 3 atlet POMSE, atlet jurus itu yang kami persiapkan juga. Namun kalau tidak salah, kemarin laporan dari bagian kepelatihanan Sabam Wasis itu sudah ada beberapa yang terseleksi secara alang, secara absen, dan secara latihan yang tidak disiplin, itu sudah terseleksi, ada 3 orang kalau tidak salah. Jadi sekarang posisinya tinggal 6 atlet yang kami persiapkan.
12: Selain persoalan pembiayaan, kesiapan mental juga menjadi perhatian pengurus. Hampir 50% atlet yang dipersiapkan merupakan atlet baru yang untuk pertama kalinya akan mengikuti ajang Porprov, sehingga pengalaman bertanding menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Untuk menambah pengalaman sekaligus menguji mental atlet, Taekwondo Buol menyiapkan alternatif tryout melalui uji tanding dengan atlet taekwondo di Gorontalo. Namun pelaksanaan rencana tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari KONI Buol.
13: laporan dari bagian kepelatihan cabang Oasis, ada alternatif lain, yaitu kami harus tryout ke Gorontalo. Kami uji tanding di Gorontalo dengan atlet-atlet Gorontalo. Apabila itu bisa terpenuhi oleh KONI, bisa dibantu oleh KONI. Namun kalau tidak, ya kami terpaksa harus mempersiapkan hanya secara latihan yang seadanya.
12: Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Taekwondo Kabupaten Bol tetap memasang target prestasi dengan membidik 2 medali emas pada Porprov Sulawesi Tengah mendatang. Target itu diharapkan menjadi motivasi bagi atlet dan pengurus untuk terus memaksimalkan latihan dan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Bol.
3: Tertib berlalu lintas di jalan raya menjadi salah satu gambaran budaya yang ada di tengah masyarakat yang harus dibiasakan sejak usia dini. Bagaimana upaya jajaran Satlantas Polres Bol dalam mewujudkan tertib berlalu lintas sejak dini dan mencegah kecelakaan lalu lintas pada generasi muda? Berikut akan kita ikuti bersama wawancara Sardono bersama Kanit Kamsel Kar Satlantas Polres Bol Aibtu Amiluddin Rawang berikut ini.
14: Pak Amiluddin selaku Kanit Kamsel Lantas Polres Bol, dalam rangka menciptakan tertib berlalu lintas, tentunya kesadaran lalu lintas harus dibangun sejak usia dini. Nah, dari jajaran Lantas Polres Bol sendiri bagaimana untuk menumbuhkan hal tersebut, Pak?
15: Kami ya, dari Satu Lantas Polres Bol, ya, utamanya dari Unit Kamsel, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan himbauan edukasi kepada masyarakat dan kepada anak-anak sekolah. Jadi kami setiap minggu melaksanakan polisi kutu school ya kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bol, baik itu dengan upacara bersama ataupun kita langsung memberikan himbauan-himbauan. Jadi tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas kepada anak-anak, yang utamanya anak-anak usia dini ya, yang mana mereka tidak bisa membawa kendaraan ke sekolah. Jadi kami tetap menekankan kepada anak-anak untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Untuk itu anak-anak kami larang untuk membawa kendaraan ke sekolah, langkah baiknya diantar sama orang tua maupun saudara-saudara. Jadi kami juga mohon bantuan kepada pihak sekolah untuk membantu selalu mengingatkan kepada siswa-siswanya untuk tidak membawa kendaraan ke sekolah. Tujuannya itu untuk menjaga keselamatan anak-anak sekolah ya, agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang mana yang banyak terjadi kepada anak-anak sekolah yang mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kami tetap melaksanakan edukasi, himbauan-himbauan kepada anak-anak sekolah. Tujuannya itu untuk memberikan rasa situasi kan secara lantas di Kabupaten Bol ini dapat berjalan dengan aman, baik, lancar, kondusif.
14: Sesuai aturan, pelajar yang belum genap 17 tahun ini kan belum bisa menggunakan kendaraan. Tapi pantauan dari Satlantas sendiri bagaimana untuk sekolah-sekolah, utamanya tingkat SMP SMA di Kabupaten Bol, Pak Amiluddin?
15: Kalau kita betul bersama ya, untuk anak-anak di bawah umur 17 tahun ya, tidak bisa membawa kendaraan ke sekolah. Itu di SMP ya, alhamdulillah tidak ada yang membawa kendaraan. Namun ada, kalau di SMA, banyak yang membawa kendaraan. Namun kami tetap mengimbau, karena setiap hari kami melaksanakan kegiatan turjakli di baik di persimpangan maupun depan-depan sekolah. Ya, tujuannya untuk membantu menyeberangkan anak sekolah, kemudian mengatur arus lalu lintas depan sekolah. Jadi kami tetap memantau ya anak-anak sekolah yang membawa kendaraan ya, untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, yaitu menggunakan helm. Jadi tetap kami memberikan himbauan-himbauan kepada anak sekolah untuk tidak membawa kendaraan ke sekolah, alangkah baiknya diantar sama orang tua maupun keluarga. Tujuannya untuk memberikan keselamatan kepada mereka juga.
14: Baik, itu kalau di jam sekolah, tapi di luar jam sekolah juga bagaimana upaya dari Satlantas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan dari anak-anak kita yang sudah membawa kendaraan, Pak Amiluddin?
15: Baik, kalau di jam sekolah ya, kita ketemu bersama, setiap pagi kita melaksanakan turjakli depan-depan sekolah ya, memberikan himbauan-himbauan di situ. Kemudian kalau di luar jam sekolah, pada malam hari kami juga melaksanakan patroli ya, patroli apabila kita menemukan ada sekumpulan anak-anak muda yang berkumpul baik jalur 2 maupun di kompleks taman ya, kami memberikan himbauan-himbauan untuk melakukan aksi balapan liar di kompleks perkantoran tersebut. Kami selalu tertib berlalu lintas, kalau sebaiknya jam 10 sudah kembali ke tempat, besok mulai masuk sekolah lagi. Kita tetap memberikan himbauan-himbauan kepada anak-anak, baik di jam sekolah ataupun di luar jam sekolah. Nah, melaksanakan patroli untuk memberikan sambang kepada mereka agar mereka tetap memperhatikan aturan-aturan berlalu lintas. Demikian.
14: Oke. Baik, yang terakhir Pak, generasi muda kita kan adalah harapan bangsa. Tentunya harapan kita bersama mereka jangan sampai mengalami kecelakaan lalu lintas yang bisa menyebabkan baik cacat fisik maupun lain sebagainya. Tentunya akan memengaruhi masa depan mereka. Apa harapan Bapak kepada sekolah, kepada orang tua, termasuk kepada para pelajar kita untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Pak Aminuddin?
15: Baik, kita ketemu bersama untuk anak-anak sekolah ya, cita-cita mereka panjang, masa depan mereka masih panjang. Jadi dengan kita berikan himbauan-himbauan edukasi kepada mereka, semoga mereka dapat merasa aman ya untuk dapat melanjutkan pendidikan. Ya. Kemudian kami juga dari pihak sekolah kami juga mohon bantuannya untuk selalu setiap hari depan sekolah ya mengawasi anak-anaknya, memberikan teguran kepada anak-anak yang membawa kendaraan yang tidak menggunakan helm. Kemudian orang tua juga kami himbau alangkah baiknya mereka di anak-anak tersebut tidak diberikan kendaraan, alangkah baiknya ke sekolah ya. Untuk keamanan mereka dalam melaksanakan kegiatan belajar pada setiap hari. Untuk itu kami berharap ya dengan bantuan orang tua maupun pihak sekolah, insya Allah situasi lantas di Kabupaten Buol ini dapat berjalan aman, baik lancar kondusif, dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak-anak sekolah dapat berkurang. Demikian.
14: Baik, terima kasih Pak Amluddin untuk informasinya. Salam sehat selalu Pak.
15: Terima kasih Pak Don, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu, semangat selalu. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi.
14: Salam presisi.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara reporter kami Sardono bersama Kamsel Tipkar Satlantas Polres Buol Aibtu Amiluddin Rawang mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Ika mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ko Uma, pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Ko Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Ko Uma kelaparan.
1: Ini juga Ko Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Ko Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Kasihan pagi-pagi dah pada dengar ini tetangga bercerita masih pagi-pagi sudah mengeluh, anak masih kecil, belum cukup umur, so minta beli motor. Mak, dorang kira ini uang macam di PT-PT kemarin di pohon jambu. Ya Allah, bagaimana sudah membuat pikir?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, hari Senin, semangat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan pagi-pagi dah pada dengar curhatannya ibu-ibu, kasihan.
4: Iya, kau ini siap ini semua jualan ini.
3: Ini saya sebentar bah siap-siap. Mau dihitung dulu keuntungan dan kerugian bulan ini.
4: Ini orang mau minum sekarang, makan sekarang, mana mau
3: dari dihitung belum? Tenang, ada saya kasih panas airnya di belakang. Tenang. Cuma yang penting jangan dulu bakas bundi apa belum saya hitung keuntunganku dan kerugianku ini.
4: Jangan begitu. Kasih bon tuh ibadah.
3: Oh Tuhan. ini pusing juga. Itu kasihan tadi saya sempat. Sebenarnya dari tadi nasiku sudah memasak, saya punya air panas sudah masak dari tadi. Cuman saya tunda memasak gara-gara itu ibu kasihan datang bacurhat pagi-pagi.
4: Kenapa?
3: Dia punya anak minta suruh beli motor, mau pergi sekolah, mau pergi mana-mana kata bawa motor.
4: SD, SMP?
3: Baru SMP kelas 2.
4: Aduh, itu orang tua yang tidak sayang dia bu anak itu.
3: Saya bilang kurang setengah mati begini cari uang. Uang bukan macam diminta ke mereka ya hujan, sedangkan hujan sekarang pesiksa.
4: Hujan juga dong kredit sekarang ini.
3: Satu bulan ya. Satu kali. Baru meminta uang ini sama persis ini bawa beli kacang goreng.
4: Tapi bicara-bicara masalah lalu lintas ini memang anak-anak itu harus dikasih tahu dari sejak malah TK itu harus kasih tahu mereka. Jangan apa. Apalagi sekarang ini motor listrik ini apa motor murah-murah. Langsung.
3: Sudah itu barangkali yang bikin anak-anak sekarang ini kayak mulai-mulai meronta-meronta. Dorang mau suka beli ini, mau suka beli itu. Mungkin kan dorang pikir itu DP-nya uang muka, DP-nya murah. Tapi dorang tidak pikir tiap bulannya bayar bagaimana. Yang penting naik motor.
4: Kalau kecelakaan nyawa juga bisa di DP.
3: Itu yang paling penting dorang pikir ini nyawa ini ada dijual-jual di toko.
4: Jadi memang sekarang ini sadar lalu lintas ini memang perlu digencarkan karena sekarang jumlah kendaraan itu kan semakin hari semakin banyak dia punya jumlah.
3: Bukan lagi. Baru memang toh saya itu biasa kalau pergi pasar pagi-pagi Kang Ipas apalagi kalau macam hari Senin begini toh anak-anak sekolah banyak itu anak-anak sekolah yang sudah mulai bawa motor ke sekolah. Saya juga heran itu diizinkan dari segi apa itu. Kalau saya sampai dengan sekarang ini saya akan datang saya antar jemput anakku kalau buat mau bilang bawa motor sendiri tidak sah.
4: Itu memang orang tua juga harus tahu bahwa itu belum cukup umur dan sekolah juga harus memberi kebijakan anak-anak jangan bawa kendaraan ke sekolah anak-anak SD SMP. Sekarang ini anak-anak yang baru pica-pica bunga aja sih bawa motor
3: kurang jahanya
4: ke sekolah sekarang. Motor-motor listrik itu yang kecil-kecil
3: kurang jahanya sekarang ini yang baru lahir kemarin ini sudah bawa motor.
4: Iya. Aduh ini ada kejadian di satu daerah itu. masuk di kolong mobil. Di kolong mobil.
3: Masalahnya begini Kang I, sedangkan orang yang sudah 17 tahun ke atas, yang sudah umurnya sudah sudah masuk kategori sudah bisa dapat SIM, itu masih juga melanggar, masih ada yang tidak sadar dengan aturan-aturan lalu lintas, masih banyak yang melanggar dengan aturan lalu lintas, apalagi kesian yang anak-anak ini yang masih di bawah umur. Itu semuanya bikin tambah-tambah angka kecelakaan.
4: Belum cuma tahu, cuma tarik gas.
3: Dorang cuma tahu tarik gas, dorang tidak tahu putus gas. Makanya saya bilang dorang cuma taruh, dorang cuma tahu itu buat tarik gas, tapi dorang tidak tahu putus tarik gas.
4: Wey.
3: Putus dengan napas.
4: Saya itu kalau saya lihat di jalan tuh anak-anak dong apa gonceng tiga atau terus kemudian dong masuk di slap kiri kanan baru yang melanggar lampu lalu lintas.
3: Itu kemarin malam itu waktu saya kebetulan ada keluar toh mau pimpi lihat keramaian di taman kota karena kemarin malam itu ada konser. Saya jalan. Mau satu motor 4 orang.
4: Aduh.
3: Baru
4: tertawa-tertawa tuh.
3: Baru tertawa-tertawa mereka. Mau satu motor 4 orang ini coba. Pikir itu, bahasa tak ada apa-apa, orang ini disalahkan, itu disalahkan, padahal tidak ada kesadaran dari diri sendiri.
4: Tahu-tahu begini ada telepon dari pihak kepolisian malam-malam. Maaf ibu kami dari kepolisian, anak ibu ada di UGD, mau apa coba.
3: Baru tahu untung-untung kalau motor sendiri, kalau motor pinjaman.
4: Baru itu kan. Kalau namanya apa kendaraan bermotor itu pertama itu kan dia harus punya SIM. Yang kedua asuransinya ada atau tidak.
3: Kendaraan itu motor lengkap surat-suratnya atau tidak.
4: Iya. Nanti kalau ada apa-apa, patah tulang, apa segala macam. Tabrak orang punya kendaraan lain, memangnya bisa ganti.
3: Sudah aja masalah gantinya ini, masalah pi baku urus di rumah sakit lagi ini, siksanya bertahan sakit, apalah segala macam. Akhirnya ujung-ujung orang tua juga yang ribet, orang tua juga yang siksa. Sudah siksa pak cari uang, uang yang didapat cuma pakai biayai kamu di rumah sakit.
4: Baru cari apa donor darah lagi kalau ada.
3: Mempersulit hidup.
4: Makanya saya lihat itu kepolisian baik Buol, Toli-Toli, Parigi Motong, seluruh Indonesia lah. Itu mereka terus berupaya mengedukasi tuh masyarakat khususnya remaja-remaja nih. Jangan kamu orang itu naik motor sembarangan, jangan balap-balap liar.
3: Kalau saya lihat di sini terus polisi-polisi sering turun itu polisi anak, ada programnya dorang polisi anak.
4: Iya.
3: Itu
4: ini polisi sahabat anak.
3: Polisi sahabat anak. Itu dia di mengedukasi mereka dari sejak dini. Cuma yang bahayanya kalau yang diedukasi ini masa bodoh.
4: Itulah. Itu memang undangannya juga harus dengan depo orang tua supaya orang tua juga dengar.
3: Ini begitu. Juga orang tua sepalu kepala angin.
4: Jadi kalau ada apa itu dia bilang kalau undangan biasa sekolah itu apa itu namanya ya? Yang biasa organisasi orang tua murid itu. Nah, itu sekalian ada apa anggota lalu lintas datang, kasih tahu toh. Seperti begitu. Kan bukan untuk polisi, bukan untuk siapa
3: untuk kepentingan orang juga. Masalahnya sekarang ini juga saya kasih tahu tadi sedangkan yang orang besar ini kurang sekali mau patuhi arus lalu lintas ini, rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dengan anak-anak? Karena ini anak-anak pasti mencontoh sama orang besar, sama orang dewasa. Lampu merah
4: apalagi
3: kadang diterobos.
4: Apalagi ibu-ibu kalau naik motor, sen kiri, belok kanan. Kita kasih tahu, malah dia bilang kita tahu.
3: Biasa Jo, kita tahu. Pasti begitu itu, padahal so salah.
4: Dia bilang, sibuk sekali. Anjing, ngana pengen nyawa hilang bilang kita sibuk.
3: Pernah ada kejadian di pasar Sesumbolan itu toh. Jadi ceritanya ini ibu mau kebonceng dengan dia punya anak 2 orang. Ini ibu pas mau keluar dari pasar Sesumbolan, kok ngelaju-laju ibu-ibu. Ibu laju-laju ibu-ibu pakai daster. Baru pakai jilbab besar dia toh. Laju-laju dia tabrak belakang motornya ini ibu. Mata lempar itu ibu. Langsung seperti kayak balon lompat-lompat di trampolin itu ya.
4: Oi.
3: Yang lucunya langsung berdiri tuh ibu, iya bu, tidak apa-apa saya. Bukan sakit ya ini malunya. Bukan DP sakit ini yang dianu ini malunya ini hama. Kalau sudah begitu untung tidak kenapa-kenapa, mungkin kenapa-kenapa tapi dia tahan apa di mukanya orang banyak.
4: Jadi artinya sadar lalu lintas ini bukan hanya anak-anak, semua orang ya.
3: Semua
4: artinya
3: orang.
4: Semua kalangan, baik ibu-ibu, bapak-bapak atau pemuda, pelajar termasuk anak-anak. Tapi yang paling inti memang untuk memupuk rasa sadar lalu lintas yang awal itu memang dari ini, dari kecil-kecil ini, dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi ajarkan itu anak-anak kalau apa menyeberang di zebra cross, toh seperti itu. Jadi ini saya lihat ini zebra cross kayaknya macam cuma bunga saja di jalan kalau ada orang lewat-lewat.
3: Dong kira ini zebra cross ini cuma cat putih di pinggir jalan, cuma cat putih di jalan. Mm-hmm. Padahal dong tidak tahu itu ada punya arti, ada punya makna. Iyo, macam itu anak ada itu saya punya anak TK itu masih TK kasihan. Biasa kalau sudah lampu merah dia bilang ibu kalau kuning hati-hati. Saya bilang iyo kalau hijau. Jadi sebenarnya kalau merah dia bilang berhenti, kalau hijau go berarti jalan. Nih, masa anak kecil begitu bisa tahu kong kamu yang besar-besar tidak sadar? Yang merah
4: saya juga kamu terobos? Saya juga heran tuh kalau biasa di lampu merah. Ini kalau lampu merah, dorang berhenti, baru saya tanya. Ini berhenti kenapa? Tunggu lampu hijau. Pas lampu hijau dong kasih tinggal. Kenapa ya?
3: Jadi kamu hitam lagi lampu hijau.
4: Lampu hijau dong kasih tinggal.
3: Tapi memang penting itu kasih yang sekarang ini jangan. Banyak sekali tuh. Ini juga jadi prihatin kita bukan cuma di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten pokoknya tiga kabupaten ini, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Mutong. Pakai kasih yang helm. Pakai.
4: Iya, betul.
3: Ini yang paling sekali banyak ditemukan tidak pakai helm, begitu di lampu merah baterabos lampu merah, begitu ditabrak mau salahkan ini, mau salahkan itu, padahal dari awal sudah salah. Memang kau kenapa kau pergi tidak pakai helm? Yang kedua kenapa baterabos lampu? Baru bikin gaduh, bikin ribut bawa-bawa keluarga. Saya anunya ini, saya anunya ini terprovokasi ribut besar.
4: Jadi jangan sayang keluarga itu terus muat satu kakak, satu kartu keluarga di dalam motor itu. Anak
3: itu.
4: Gini, apa segala macam.
3: Makanya saya bilang kalau mau buat ini yang begini-begini ini dari awal ini yang harus terang mesti ini memang pihak kepolisian sudah cukup banyak juga mengedukasi masyarakat bagaimana supaya sadar akan berlalu lintas ini toh. Cuman ya kembali lagi. Kembali pada laptop lagi.
4: Artinya kan polisi juga punya tenaga ini kan tidak banyak, toh. Nah jadi orang tua bantulah, masyarakat bantu, terus anak itu dikasih kesadaran. Ini mau jaga tiap hari kan? Dari pagi sampai sore kan?
3: Bukan belum
4: lagi yang balap liar lagi. Astaga.
3: Yang balapan liar ini yang kadang bikin mengganggu ini apalagi kalau sudah dekat-dekat puasa.
4: Astaga.
3: Sudah mulai bikin orang
4: balap
3: bikin
4: liar.
3: Orang tidak bisa tidur. Itu rata-rata yang begitu tuh di jalur 2 kebanyakan bikin yang begitu tuh balap. Bikin ini
4: makanya
3: bikin
4: itu. Lihat di CCTV kalau ada kelihatan muka di situ besok panggil tuh bukan depo anak sih, depo bapak juga panggil.
3: Depo orang tua langsung panggil supaya tidak itu juga orang juga harus ada perjanjian antara orang tua dengan pihak sekolah mungkin toh kalau jangan dikasih jangan dikasih motor begitu supaya tidak bikin gaduh satu kabupaten ini kalau ini tapi mudah-mudahan nanti sebentar terang dengar bersama ini apakah tingkat
4: sebentar ada ini orang datang di dialog.
3: Ada sebentar itu terang mau tanyakan apakah tingkat kecelakaan di Kabupaten Toli-Toli ataupun Kabupaten Buol ataupun Kabupaten Parigi ini meningkat atau mungkin menurun di tahun 2026. Kalau menurun kan alhamdulillah. Tapi kalau meningkat saya tidak tahu lagi bilang apa.
4: Kalau dia punya kepala sekolah ada datang tanya, Bapak ada bikin peraturan atau tidak? anak-anak SMP itu dilarang bawa kendaraan atau tidak, mau listrik kah, yang mau apa kah. Ya toh, begitu.
3: Sekarang lagi ini Kang I, orang tua lagi berpikir anak-anak pakai sepeda listrik, tapi orang tidak tahu ini sepeda listrik ini membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena apa? Itu barang tidak ada bunyinya.
4: Oh iya,
3: astaga. Kira-kira kalau dia berjalan malam pakai itu, mau babelok kanan tidak tukung, tiba-tiba ada trek dari depan atau ada dari trek dari samping, kira-kira bagaimana?
4: Baru dia pun lampu mati, tiba-tiba dup saja.
3: Karena memang sempat disampaikan lalu itu beberapa waktu yang lalu, tidak dianjurkan itu dipakai di mana, di jalan-jalan trans yang ramai,
4: jalan raya, iya, di lingkungan aja, di lingkungan.
3: Karena begitu sudah banyak orang kecelakaan pakai. Ada itu kasihan anak-anak di Nopi itu, kasihan pulang dari mengaji ditabrak sepeda listrik, baru yang bertabrak lari tidak tahu kemana, dioperasi kasihan itu anak.
4: Aduh. Kalau malam mau lihat siapa, apalagi lampu tidak menyala.
3: Pulang dari mengaji kasihan itu anak ditabrak pakai sepeda listrik, akhirnya apa? Dioperasi kasihan. Kalau begitu kan sudah merugikan orang lain juga.
4: Iya. Saya tidak tahu itu, nah itu dari dina, dari lalu lintas bisa jelaskan kah dari apa itu?
3: Iya, makanya nanti mau ditanyakan semua itu. Mau ditanyakan semua itu.
4: Apakah ada dia punya asuransinya? Kalau kecelakaan begitu.
3: Standarnya apakah bisa itu? Apakah itu bisa digunakan? Soalnya sekarang ini juga dari pihak toko sudah banyak yang jual.
4: Iya.
3: Jadi makin banyak pembeli. Ditambah lagi dengan harga BBM yang makin naik, makin sudah tidak mau, sudah orang bawa kuku antri-antri naik sepeda listrik sudah.
4: Betul, jadi sekarang ini kan pilihannya ada yang mau DP murah, ada yang non DP, baru harga yang ada yang 2 juta.
3: Aduh, tambah lagi dengan harga BBM yang sudah tidak masuk akal.
4: Bicara-bicara, kok ini ada motor listrik atau gimana?
3: Sedangkan listrik di rumah kurang beli-beli token lampu ini, mau pasang-pasang motor listrik.
4: Injo, itu kalau dia pucas juga satu kali itu lagi. Satu kali cas, ini listrik kenapa? Lobet ya.
3: Tidak mungkin sama beli motor listrik baru saya cas di rumahnya orang. Bikin baku bakalai lagi itu baku tetangga. Sudah jawab tawa-tawa beban.
4: Iyo. Jadi nanti sebentar itu koinnya juga tanya sama masyarakat bagaimana supaya kesadaran berlalu lintas di tingkat anak-anak itu supaya bisa tercipta atau itu kasih tahu itu Padula itu dia punya cucu-cucu dia punya anak-anak itu.
3: Makanya Padula itu kepujian sekali kapanal dia belikan dia punya anak itu sepeda listrik. Saya bilang tidak, bukan kau yang pusing baru di rumah sakit kalau ada kenapa-kenapa.
4: Jangan bangga kalau kita punya anak SD tahu bawa motor, bisa pu anak, bisa pu cucu bisa bawa motor. Woi, pokoknya dia lincah. Iya, lincah di bawah kolong ini kendaraan. Kau mau kah?
3: Ada nanti dipungut tinggal tulang belulang dari bawa kolong trek.
4: Iya, penyesalan tuh biasanya terakhir.
3: Kalau di depan pendaftaran. Makanya nyam macam-macam, tidak ada yang mau mendaftar kecelakaan, semua nanti menyesal di belakang.
4: Kok ini? Kalau

0: tiba-tiba hilang di jalan.
1: Iya, betul itu kan. Iya, makanya itu ya, nanti semua sebentar tolong tanyakan itu di toli-toli menyapa
0: Iya.
1: itu bagaimana itu alunya itu.
0: Jadi nanti Koino tanya dulu sama masyarakat supaya ini dong dengar aspirasi kan. Kan Anda mendengar, Anda bicara.
1: Betul. Ya cuma dengar-dengar Pak diam-diam baru Bapak itu sendiri.
0: Ini kesempatan dong datang ini. Dari kepolisian, dari sekolah, dari dinas perhubungan, rambu-rambu lalu lintas di situ sudah buat lengkap kah tidak tuh. Belok kiri, belok kanan. Jalan di tempat.
1: Gerak. Kang I duduk dulu ya, sampai bikin kopi duduk di belakang.
0: Iya, kalau begitu saya jalan dulu sudah ya. Saya apa juga ada kegiatan.
1: Oh iya,
0: Assalamualaikum.
1: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menemani pagi Anda pendengar untuk di pagi hari ini, saya sudah terhubung dengan Mbak Rila dari BMKG Toli Toli untuk menyampaikan info cuaca pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada di info cuaca pagi hari ini, tentunya bersama BMKG Toli Toli akan menyampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini pendengar, edisi Senin 21 September 2026. Di ujung telepon saya sudah bersama Mbak Rila. Selamat pagi Mbak Rila.
2: Selamat pagi.
0: Iya Mbak Rila, silakan untuk info cuacanya pagi ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026. Untuk wilayah Toli Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 22 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih Mbak Rila, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu.
2: Baik.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Cegah stunting itu penting. Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

kasih dari Koser Puncak Kami Nomprok 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda di pagi hari ini tentunya dengan kebersamaan Sally untuk pagi ini pendengar. Berbagai informasi menarik dan juga musik kami hadirkan menemani aktivitas Anda atau mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, ada 5 medali Indonesia H+1 pembukaan Asian Games. Menpora mengatakan harus tetap fokus. Kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games X Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga Tekbal pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbal tunggal putra, soft tennis, serta karate. Nah pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus dalam bertanding. Ia juga menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri dari kontingen. Khususnya Rafna Rosiregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor Changkwan. Informasi lebih lengkap Anda bisa lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, di mana informasi yang saya hadirkan kembali saya lansir dari rri.co.id. Mentan tindak lanjuti keluhan mahasiswa soal pupuk di Kempar. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindaklanjuti keluhan mahasiswa UMRI terkait dengan kesulitan memperoleh pupuk. Amran meminta jajarannya memastikan kebutuhan pupuk untuk pertanian sayuran di Kabupaten Kampar segera dipenuhi. Keluhan tersebut disampaikan seorang mahasiswa setelah Amran memberikan kuliah umum dalam kegiatan PKKMB dan Masta Umri. Mahasiswa itu menghampiri Amran saat hendak meninggalkan lokasi acara di Pekanbaru. Pendengar, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tantangan pertanian di Kabupaten Kampar. Tepatnya di Kabupaten Kampar ini banjir menjadi salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi hasil usaha tani keluarganya. Amran kemudian menanyakan lokasi pertanian yang dikelola mahasiswa tersebut. Setelah mengetahui lokasinya di Kampar, Amran memastikan kebutuhan pupuk segera ditindaklanjuti. Ia juga meminta mahasiswa tersebut berkoordinasi dengan pejabat yang menangani kebutuhan pupuk. Ia juga meminta nomor kontak mahasiswa agar kebutuhan tersebut segera ditindaklanjuti. Amran menegaskan pemerintah harus hadir memberikan pelayanan ketika masyarakat menyampaikan persoalan di lapangan. Ia juga menilai mahasiswa yang mulai terjun ke pertanian perlu mendapat dukungan. Amran juga mendorong mahasiswa tersebut melanjutkan kegiatan pertaniannya, dan ia menilai generasi muda dapat mengembangkan pertanian dengan pendekatan kewirausahaan. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Tetap bersama Pro1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Halo, apa kabar nih untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami atau mungkin yang sudah mulai aktivitasnya di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas untuk pagi hari ini menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan